model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu

0: berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

12 masih sama Fathan Mubina pagi hari ini, teman Pro 2 yang ingin menyapa para bidan dimanapun bidan berada. Karena hari ini aku ingin ngucapin juga selamat Hari Bidan Nasional untuk para bidan yang luar biasa, teman Pro 2. Jadi memang tanggal 24 Juni ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Ini menjadi momentum penting, teman Pro 2, untuk mengapresiasi peran para bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Nah, Hari Bidan Nasional, teman Pro 2, itu diperingati setiap tanggal 24 Juni bertepatan dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada 24 Juni 1951. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah resmi bagi para bidan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperjuangkan kepentingan profesi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Prodo FM, teman Prodo, aku juga mau cerita tentang, bukan cerita sih, kayak kita lebih mau ngobrol gitu kan, kita lebih mau mengetahui, lebih mendalami peran seorang bidan. Tapi sebelum itu teman Prodo, nanti kita omonginnya nanti aja, karena aku mau ngasih informasi perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat dulu sama kamu semua dimanapun kamu berada di hari Rabu ini tanggal 24 Juni 2026. Dimulai dari pesisir selatan teman Prodo yang diperkirakan hari ini hujan ringan, terus juga Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota Pasaman itu diperkirakan hujan ringan semua teman Prodo. Jadi hari ini diperkirakan akan ada hujan ringan. Terus kalau di Kepulauan Mentawai diperkirakan hari ini berawan, sedangkan Darmasraya hujan ringan, Solok Selatan, Pasaman Barat itu hujan petir teman Prodo. Nah, Kota Padang diperkirakan hari ini kemungkinan bakal ada hujan ringan ya, karena juga pagi hari ini matahari tidak terlalu menyilaukan, karena memang kelihatannya malah kayak lagi mendung teman Prodo. Ya, semoga untuk kamu aktivitas atau ada kegiatan ataupun pastinya berangkat kerja pada pagi hari ini lancar-lancar aja ya teman Prodo ya. Terus juga untuk suhunya di Kota Padang diperkirakan hari ini 21 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembabannya 86 sampai 97%. Selanjutnya ada Kota Solok yang juga diperkirakan hari ini hujan ringan, Kota Sawahlunto hujan petir, Kota Padang Panjang hujan ringan, Bukit Tinggi hujan ringan, Payakumbu, Kota Payakumbu hujan ringan, dan Kota Pariaman hujan ringan. Itu dia teman Prodo, perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat hari ini.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Temen Pro 2, ini yang perlu kita ketahui. Temen Pro 2, bidan itu kan tenaga profesional ya, yang bertanggung jawab dan akuntabel dalam memberikan layanan kesehatan khususnya bagi perempuan. Mereka yang kerja sebagai mitra perempuan dalam berbagai fase penting kehidupan, mulai dari kehamilan, terus juga persalinan, hingga masa nifas. Peran bidan gak hanya sebatas membantu proses persalinan Temen Pro 2, tapi juga pertama, memberi dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa kehamilan, terus juga memfasilitasi dan memimpin proses persalinan secara mandiri, memberikan perawatan kepada ibu setelah melahirkan, dan memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Dan dalam prakteknya ini, dalam praktiknya Temen Pro 2, bidan menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya terbatas. Peran ini menjadikan bidan sebagai salah satu pilar penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Ayo angkat tangan Temen Pro 2, siapa di antara kamu yang lahirnya itu sama bidan Temen Pro 2, didampingi sama bidan ibunya ya, bukan... Kalau aku juga, ibuku juga saat melahirkan aku itu Temen Pro 2 itu dengan bidan Temen Pro 2. Makanya memang ini menjadi hal yang momentum untuk kita semua sama-sama memperingati ya, bahwa mereka bukan hanya sekedar membantu proses persalinan, banyak yang mereka lakukan agar menjaga ibu hamilnya, yang juga ibu yang setelah melahirkannya juga, bukan hanya ibunya juga tapi bayi yang baru lahir Temen Pro 2.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: 3.
6: Persatuan Indonesia.
7: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
8: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, sesuai perkiraan cuaca tadi ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang Sudirman sudah diguyur hujan teman Pro 2. So untuk kamu semua yang dalam perjalanan, dimanapun kamu berada, stay safe teman Pro 2. Hati-hati di jalan, karena kalau hujan kayak gini jalannya basah, licin teman Pro 2. Perhatikan kanan kirinya, utamakan keselamatan daripada nanti mendapatkan kerugian teman Pro 2. Sambil kamu dalam perjalanan atau udah di kantor, terus juga udah berkegiatan dan beraktivitas teman Pro 2, ini kita mau update tentang Piala Dunia yang sudah bergulir ya. Ini udah putaran kedua babak penyisihan grup teman Pro 2. Udah banyak hal yang luar biasa terjadi, yang awalnya di putaran pertama kebanyakan imbang teman Pro 2. Nah kali ini kayak kemarin yang aku tonton dari Argentina dan Austria, itu luar biasa banget. Lagi-lagi kemenangan Argentina dipegang atau diberikan sama Messi teman Pro 2. Dan Messi memberikan brace 2-0 Argentina untuk Austria. Jadi Austria kalah. Dan sebelumnya kan karena Messi belum mampu untuk mencetak gol penalti, kata orang sih memang Messi itu gak mau mendapatkan gol dengan mudah nomor 2. Dan lagi-lagi menariknya, ini yang kalau kemarin tuh grup J, grup I gitu kan, yang tampil itu memang luar biasa, seru banget, asik banget ditonton. Tapi aku kayaknya bisanya nonton yang pas Argentina aja, itu kebetulan jam 12 dan besoknya aku libur nomor 2. Jadi ya udah jam 12 sampai jam 2-an kurang lebih teman Pro 2. Dilanjut lagi ternyata di situ grup I dari ada Prancis dan Irak. Menang Prancis 3-0 atas Irak. Lagi-lagi Mbappe memberikan 2 buah gol juga untuk Prancis. Dan begitu pun dengan Norwegia teman Pro 2 yang hampir diimbangi ya sama Senegal ya. Ini luar biasa banget, Senegal juga bisa memberikan 2 buah gol walaupun akhirnya tetap kalah karena 3-2 teman Pro 2. Lalu kalau tadi aku gak sempat nonton yang Portugal karena ini tiba-tiba banget teman Pro 2, Portugal memberikan perlawanan dan gol 5-0 atas Uzbekistan yang sebelumnya kan di putaran pertama itu Portugal hanya mampu memberikan gol 1-0 dan itu juga ditahan sama Kongo ya teman Pro 2. Akhirnya satu sama. Kali ini benar-benar memutarbalikan keraguan orang-orang teman Pro 2. Akhirnya Portugal 5-0 dan juga Ronaldo mencetak 2 buah gol untuk Portugal teman Pro 2. Beda sama yang aku tonton karena aku bangun jam 3-an kayak jam 2-an itu. Inggris dan Ghana, yang sebelumnya Inggris menang teman Pro 2, kini ditahan imbang sama Ghana. Itu pas aku lihat si Ghana luar biasa banget pertahanannya, 5-4-1 worth it banget teman Pro 2. Benar-benar mampu membuat Inggris enggak berkutik teman Pro 2 dan membuat peluang-peluangnya itu enggak efektif sama sekali teman Pro 2. Terus ada lagi ini yang udah berlangsung tadi ya, yang sudah selesai itu Panama sama Kroasia 0-0 kemenangan untuk Kroasia, 1-0 teman Pro 2. Masih banyak lagi yang mau aku obrolin sih sebenarnya tentang Piala Dunia kali ini teman Pro 2. Tapi BTW ini aku mau ngomongin dulu, mungkin di antara kamu udah tahu kan tentang penyekapan seorang perempuan selama 3 tahun. Nanti kita bakal update teman Pro 2

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Satu, dua.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

90,8 MHz Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, mungkin kamu yang belum ngikutin. Jadi sebelumnya itu ada sebuah kasus yang terungkap setelah keluarga korban. Ini korban seorang perempuan berinisial YTR, berumur 29 tahun. Jadi keluarga korban itu nerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari seseorang yang gak dikenal dan mengonfirmasi bahwa korban berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, teman Pro 2. Jadi tiba-tiba keluarga korban diberikan atau diberitahu, dikonfirmasi kalau YTR ini lagi berada di instalasi gawat darurat atau IGD. Dan akhirnya mereka kesana, padahal nih sebelum ditemukan di rumah sakit, korban itu gak pernah diketahui keberadaannya selama sekitar 3 tahun sama keluarganya, teman Pro 2. Dan ternyata selama periode tersebut, korban diduga mengalami penganiayaan berulang yang dilakukan seorang pelaku berinisial TH, yang sebenarnya memang nama aslinya, nama panjangnya ini udah kesebar sama masyarakat, udah tahu. Karena memang sebelumnya sempat, apalagi sampai gubernur ini mengadakan sayembara teman Pro 2. Karena mungkin ini saking miris dan saking prihatin, saking mengerikannya teman Pro 2, jadinya secara moral juga kan benar-benar berharap pelaku ini ditemukan, akhirnya diberikan sayembara. Siapa yang mampu menemukan bakal dikasih sekian uang. Dan teman Pro 2, karena memang tindakan yang dilakukan sama TH ini teman Pro 2, ia melakukan berulang kali, yang dilakukan yaitu memukulnya menggunakan tangan, benda tumpul, sampai senjata tajam. Jadi dalam rentang waktu tersebut, korban mendapatkan perlakuan penganiayaan dari telapor dengan menggunakan tangan, benda tumpul, senjata tajam, serta kehilangan sejumlah barang berharga miliknya. Akibatnya nih teman Pro 2, akibat dari dugaan penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka berat, diantaranya gangguan penglihatan hingga kebutaan pada kedua mata, terus juga sampai bibirnya sumbing, terus sampai kesulitan berbicara, gak dapat berjalan normal, serta kehilangan sejumlah barang berharga. Makanya ini menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia ya, khususnya untuk kita semua. Ini ceritanya sih, katanya teman Pro 2, mereka berdua ini kenalan di konser dan akhirnya mereka dekat, tapi tiba-tiba pelaku menyekap wanita ini, YTR ini teman Pro 2, kurang lebih selama 3 tahun gak diketahui nih sama keluarganya teman Pro 2. Ini jadi perhatian untuk kita semua, apalagi di masa-masa libur saat ini, mereka para remaja mungkin yang aktivitas belajarnya berkurang ya, dan lebih banyak melakukan kegiatan bermain atau berkumpul sama temannya. Mungkin juga ada juga kan event juga konser yang sedang berlangsung di beberapa daerah, mungkin ada yang mengikutinya juga. Ini mungkin orang tuanya ya bisa menjadi perhatiannya ya, untuk selalu aware sama anaknya. Nanti kita bakal lanjut lagi update-nya seperti apa teman Pro 2, tapi dengerin dulu David Guetta featuring One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: Hari Kamis, 25 Juni 2026, Laga Grup B. Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

We listen to We Made It from HCR Teman Pro 2. Tapi bukan hanya yang berhasil HCR, ini juga kepolisian berhasil menetapkan Taufik Hidayat. Ini nama panjangnya yang udah banyak orang mengetahuinya. Yang berumur 30 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap mantan pacarnya berinisial YTR 29 tahun Teman Pro 2. Ia dijerat pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP penganiayaan, dan penjelasan lengkapnya ini bakal dipaparin dalam konferensi lanjutan oleh Polda Jabar Teman Pro 2. Sebelumnya, Taufik Hidayat, TH ini, ia ditangkap tim gabungan Polda Jawa Barat di sebuah perumahan di Kecamatan Cipare, Kabupaten Bandung, pada Selasa pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Rudi, yang merupakan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, ia mengatakan Taufik sempat berpindah-pindah lokasi setelah menjadi buron polisi. Nah ini Teman Pro 2, untuk kamu yang melakukan tindak kejahatan atau untuk kamu yang ada niatan atau ada kepikiran mau melakukan tindak kejahatan, Teman Pro 2 nih ceritanya, dengerin Teman Pro 2. Pelariannya itu sempat berpindah ke Tangerang. Ini kan karena memang dikenal ya, udah mukanya udah disebar di media sosial sampai akhirnya dibuat sama Gubernur Jawa Barat sayembaranya. Makanya di sana TH ini bingung dan merasa nggak aman di Tangerang Teman Pro 2, akhirnya kembali lagi ke Jawa Barat. Nah, TH ini yang bersangkutan juga akhirnya merasa takut, terus curiga sama semua orang, nggak tahu harus kemana, sampai akhirnya sampai ke Majalaya dan ditangkap di sana Teman Pro 2. Nggak ada yang namanya ketenangan untuk mereka yang melakukan kejahatan, apalagi ini tindakan yang benar-benar keji ya Teman Pro 2 ya, sampai menyebabkan luka yang cukup parah dan juga bisa dikatakan kecacatan selamanya Teman Pro 2 oleh bagi korban YTR. Dan keberadaan Taufik ini berhasil terlacak setelah penyidik mengikuti sejumlah aktivitas hingga transaksi yang dilakukan selama pelarian. Rudi menegaskan Taufik melarikan diri seorang diri tanpa bantuan pihak lain. Itu dia Teman Pro 2, alhamdulillah pelaku sudah tertangkap, dan semoga juga untuk korban semakin membaik dan juga pulihnya segera cepat ya Teman Pro 2 ya, agar bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Walaupun sudah ketemu sama keluarganya, tapi kan dalam kondisi yang memprihatinkan, itu benar-benar sangat mengenaskan Teman Pro 2 ini. Makanya sekali lagi ini menjadi perhatian bagi kita semua, masyarakat Indonesia, untuk orang tua juga, dan juga untuk teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kamu punya teman, karena memang kalau dilihat sih umurnya memang 29 tahun Teman Pro 2, dan lagi-lagi kekerasan yang dialami oleh perempuan ini masih terjadi Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya teman dan kabarnya udah cukup lama tidak ada kabar, ini menjadi pertanyaan gitu kan. Terus juga untuk para orang tua yang anaknya udah remaja, yang udah mencoba untuk mengeksplorasi entah itu ke konser atau bermain kemana kemari, itu juga bisa lebih diperhatikan lagi, ditanya kabarnya. Yang pasti gak harus kayak strict parent banget gitu kan, bisa aja diajak ngobrol terus, ada gak yang deketin kamu. Terus juga ya eyes to eyes aja Teman Pro 2, seperti halnya ya harusnya orang tua tuh emang sering banget ngobrol sama anaknya gitu. Kadang-kadang kan yang terjadi adalah mungkin anaknya kalau mau cerita ke orang tuanya itu kan agak ragu, terus juga agak malu, agak sungkan, karena ini mungkin terjadinya kayak, oh jangan-jangan apa yang dialami aku, enggak Teman Pro 2. Mungkin banyak juga kan misalnya kalau ada yang mau cerita begini, ada yang mau cerita keluh kesahnya, tapi akhirnya disalahkan bahwa ini salah diri sendiri. Nah biasanya kan kayak gitu, akhirnya kayak males cerita sama orang tua. Ya itulah Teman Pro 2, tentang penyekapan yang terjadi. Nanti kita bakal lanjut lagi mengetahui gimana kronologi sebenarnya, karena ada video yang memaparkan bahwa sebenarnya dia hanya menyekap setengah tahun, terus juga nggak ada menggunting bibirnya. Itu katanya bibirnya robek gara-gara
dipukul pakai helm ya sama aja, walaupun nggak digunting itu kan juga sama-sama mengerikannya memang Pro 2. Terus banyak hal yang disampaikan, makanya nanti bakal ada konferensi lanjutan dari Polda Jabar memang Pro 2.

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bersama Fathan Mubina pagi hari ini melalui frekuensi 90,8 MHz Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Ada Alec Benjamin, Different Kind of Beautiful, teman Pro 2 yang lagi kita dengerin. Nanti juga kita bakal dengerin ada Zelda Savitri, Itulah Dirimu. Dan jam 9 ini kita mau bahas, teman Pro 2, ini yang lagi bergulir, lagi berangsur, lagi berjalan, tentang sensus ekonomi 2026. Biasanya kan kita bahas tentang kalau hari Kamis ini ya, teman Pro 2 ya, antara terkait judi, terus juga terkait narkoba, korupsi. Tapi kali ini aku mau bahas tentang sensus dulu, teman Pro 2, karena ini penting banget untuk masyarakat, untuk ekonomi, perekonomian di Indonesia juga. Mungkin kamu yang belum tahu, sensus ekonomi 2026 itu program pendataan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Itu tujuannya untuk mengumpulkan data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Dan pendataan ini itu dilakukan setiap 10 tahun sekali dan merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali diadakan pada tahun 1986. Nah, pada tahun ini, teman Pro 2, pendataan lapangan itu resmi bergulir secara masif dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jadi nanti banyak nih orang-orang yang tiba-tiba bakal ke rumah kamu, karena memang langsung di lapangan nanti bakal menghampiri rumah kamu, teman Pro 2.

kita saat ini juga bakal lebih modern, selain wawancara langsung oleh petugas yang datang ke rumah atau tempat usaha, terus juga pelaku usaha, itu juga bisa mengisi kuesioner secara mandiri melalui komputer assisted web interviewing atau CAWI di e-survey BPS serta melalui WhatsApp dan email teman Pro 2. Dan sensus ini itu menyasar seluruh skala usaha non-pertanian mulai dari mikro, terus juga UMKM hingga perusahaan besar baik formal maupun informal dengan fokus data yang dikumpulkan meliputi nanti bakal ada identitas usahanya, entah itu nama, alamat, terus juga nomor induk berusaha dan status badan usaha, terus juga aktivitas ekonomi, jenis kegiatan usaha dan produk utama berdasarkan KBLI, sama jumlah tenaga kerja yang diserap, dan digitalisasi. Ini kalau ketenaga kerjaan atau jumlah tenaga kerja yang diserap mungkin yang dari perusahaan-perusahaan ya teman Pro 2 ya. Beda nanti kalau yang UMKM atau yang mikro juga. Selain itu juga cakupan sensus atau data yang dicatat itu juga digitalisasi. Jadi penggunaan internet dan adopsi platform digital atau transaksi daring dalam usaha. Nah ini yang perlu diperhatikan tujuan dan manfaatnya teman Pro 2. Basis pembangunan ini menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional agar tepat sasaran. Ini juga memetakan potensi, membantu pemerintah daerah memetakan potensi ekonomi nih wilayah tanpa membebani APBD. Dan juga evaluasi dunia usaha memberikan gambaran bagi sektor swasta dan masyarakat mengenai tren ekonomi terkini termasuk perkembangan bisnis digital teman Pro 2. Jadi tujuannya sih yang penting utamanya teman Pro 2 ini program pendataan nasional yang diselenggarakan untuk mengumpulkan data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
2: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
1: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
2: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
1: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
3: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
4: Hari Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B. Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

12 Pro 2 Padang mengudara di frekuensi 90,8 MHz. Nah, teman Pro 2, kenapa sih kali ini aku bahas sensus ekonomi 2026? Karena memang udah mulai nih di media sosial banyak hal yang menarik, hal yang unik terjadi ketika petugas menghampiri atau mendatangi bisnis atau pelaku usaha teman Pro 2, mereka tiba-tiba kayak diusir, terus juga sampai dilemparin kursi. Ya ampun, kasihan banget. Padahal mereka bertugas saja untuk mendata, tidak ada niatan lainnya teman Pro 2. Dan ini juga kamu gak dimintai biaya apapun teman Pro 2, malah sebaliknya ketika kamu udah didata, nanti kamu kemungkinan bakal dibantu. Dan perlu diperhatikan, ini sensus ekonomi 2026 yang menyasar pelaku usaha mulai dari mikro sampai perusahaan besar. Bukan nantinya kamu berharap untuk bantuan sosial, itu beda lagi teman Pro 2. Jadi memang tujuannya mau melihat, pemerintah tuh ingin tahu pasti berapa banyak jumlah toko, terus juga jumlah warung, jumlah pabrik sampai ojek online di Indonesia beserta bidang usahanya. Nantinya bakal membuat kebijakan yang tepat sasaran, ntar dipakai nih data untuk ngerancang bantuan pemerintah, terus juga program pelatihan UMKM sama pembangunan fasilitas publik agar sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dan nanti juga sensus ini bertujuan melihat seberapa banyak nih usaha yang sudah memanfaatkan internet, media sosial, atau aplikasi online untuk berjualan. Ya memang, mungkin kamu ada rasa kekhawatiran, mungkin mereka yang sampai menolak, sampai mengusir secara kasar gitu kan. Karena ada rasa kekhawatiran atau mungkin ada rasa kekecewaan sebelumnya. Soalnya aku sempat ngeliat, pernah denger kata-katanya tuh katanya, gak pernah dibantu udah dari kapan tahu. Nah ini makanya teman Pro 2, momen yang tepat untuk usaha kamu dibantu sama pemerintah. Jangan sampai malah kamu malas ngedata, akhirnya warung usaha kamu gak terdata sama pemerintah. Gak tahu deh tuh, kamu tuh punya toko, kamu tuh punya usaha, akhirnya gak ada dalam pemetaan, kamu gak dibantu sama sekali. Nanti kamu kecewa sendiri lagi, kamu ngerasa bahwa pemerintah gak bantu teman Pro 2 ya. Pokoknya apapun itu, ya setidaknya kita berharap kebijakan ini baik teman Pro 2. Mungkin kamu ngerasa, ah ini cuma omdo doang atau cuma kayak omongan doang. Ya setidaknya ini yang sudah dilakukan sama pemerintah. Kita bakal terus mengawasinya sampai ke depannya seperti apa teman Pro 2. Tapi ya mohon untuk kamu semua para pelaku usaha mikro khususnya, ini ketika petugas datang, sambut dengan baik teman Pro 2. Kamu gak perlu khawatir, sekali lagi tidak ada pungutan biaya untuk pendataannya. Terus juga jaminan keamanan datanya juga aman teman Pro 2. Jadi masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk menyambut petugas dan memberikan data secara jujur apa adanya loh. Ini jadi jangan sampai kamu bohong ya teman Pro 2 ya. Walaupun kamu menerimanya, tapi kamu menjelaskan dan memberikan datanya tidak sesuai. Terus juga BPS menjamin penuh bahwa data yang dikumpulkan 100% aman, terus juga dijamin kerahasianya oleh undang-undang statistik, serta nggak ada kaitannya dengan pajak atau pungutan sejenis. Kalau misalnya kamu sampai mendapat atau menghadapi kendala teman Pro 2, untuk kamu yang udah didatangi sama petugasnya terus ada kendalanya, kamu bisa langsung call center resmi SE 2026 melalui WhatsApp di nomor 0815-1126-2026. Jadi kalau kamu misalnya mungkin ada pungutan liar atau sebagainya, itu langsung kamu laporkan saja teman Pro 2.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: menunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, ini ada tips untuk kamu semuanya yang punya usaha, terus juga yang termasuk dalam UMKM ataupun kamu pengusaha besar teman Pro 2. Ini juga udah harus ya di data sensus ekonomi 2026. Tapi mungkin kalau kamu masih khawatir, ini ada tip untuk menghindari penipuan. Karena memang kadang-kadang ada aja tuh orang yang punya niatan yang kurang baik. Jadi menghindari penipuan berkedok sensus ekonomi 2026, kamu bisa selalu periksa kelengkapan identitas resmi petugas Badan Pusat Statistik atau BPH, dan pastikan mereka itu memakai rompi khusus sensus, terus juga membawa surat tugas dan memiliki tanda pengenal dengan kode QR yang bisa dipindai. Dan jangan pernah nantinya kamu memberikan informasi keuangan sensitif seperti PIN, kata sandi, atau kode OTP. Jadi kalau ciri-ciri petugas resmi dari BPS-nya sendiri, teman Pro 2, Badan Pusat Statistiknya, atau ibunya itu mengenakan rompi khusus sensus dengan logo BPS dan tanda pengenal ID card, terus juga surat tugas. Pasti mereka bakal selalu membawa surat tugas resmi dari BPS setempat yang mencantumkan nama dan wilayah kerja mereka. Terus aja ada juga kode QR code terverifikasi, tanda pengenal dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipintai untuk memastikan keabsahan identitas petugas di sistem. Kamu nggak perlu ragu-ragu untuk mempertanyakan mana surat tugasnya. Kamu juga boleh langsung minta, kamu baca, kamu cek-cek sama Pro 2. Terus juga itu kan di ID card-nya itu ada QR code-nya, itu juga kamu langsung bisa scan untuk melihat tanda pengenalnya dan memastikan keabsahan identitas petugas di sistemnya, teman Pro 2. Ada juga data yang nggak boleh diminta sama petugas. Jadi ketika petugas minta, kamu berhak untuk menolaknya. Jadi sensus ekonomi itu kan bukan audit keuangan ya, pribadi atau pajak. Jadi petugas resmi itu nggak bakal pernah minta data rahasia seperti misalnya nomor PIN ATM. Itu udah jelas, teman Pro 2. Jangan sampai kamu kasih. Terus juga kartu kredit atau kartu debit, sama password, kata sandi, akun mobile banking atau perbankan lainnya, terus juga kode OTP, one time password. Dan perlu diperhatikan, perlu diingat, ini cuman untuk pendataan, untuk bantuannya nanti dari pemerintah, nanti ada kebijakan lainnya, teman Prodo. Jadi jangan sampai kamu kayak ngerasa nanti ada yang mencuri-curi kesempatan gitu kan, walaupun memang udah terpercaya banget kelihatannya datanya, terus juga atau mungkin karena kamu gak terlalu fokus banget, akhirnya kamu percaya aja gitu kan pas dia bilang, ini langsung aja kita bantu, mungkin boleh nomor PIN ATM-nya nanti biar kita masukkan dana sekian-sekian. Itu jangan sampai kamu terkecoh ya teman Prodo ya. Sekali lagi, petugas sensus ekonomi 2026 hadir ke lapangan, ke rumah kamu atau ke toko kamu, itu hanya untuk pendataan. Untuk bantuannya itu beda lagi nantinya teman Pro 2. Pokoknya cuman untuk pendataan teman Pro 2. Nanti untuk memetakannya, terus juga nanti untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah, bantuan nanti diberikan lain lagi teman Pro 2. Ini juga langkah pencegahan ekstra, kamu bisa verifikasi wilayah. Jika kamu ragu, jangan biarkan petugas masuk ke rumah sebelum menanyakan surat tugasnya, terus juga memverifikasi identitas mereka. Kamu juga bisa menghubungi kantor BPS setempat untuk memastikan apakah data petugas atau ada petugas yang dijadwalkan bertugas di lingkungan kamu. Terus juga kamu laporkan ke RT RW, laporan kedatangan petugas kepada ketua RT RW setempat, agar mereka juga mengetahui dan bisa membantu mengawasi. Itu dia teman Pro 2, sensus ekonomi 2026 ini, yang sekali lagi kenapa aku bahas ya, karena memang agak prihatin dan agak sedih aja ketika mencoba untuk menarik data. Nantinya kan tujuannya sekali lagi ini baik ya teman Pro 2 ya, untuk mengevaluasi dunia usaha yang berada di Indonesia, terus juga memetakan potensi sama basis pembangunan. Tapi kamu nolak sendiri, nanti kamu gak terdata, terus gak terbantu toko usaha kamu, kamu sendiri yang merasa pemerintah gak bekerja atau apa lain sebagainya. Belum lagi yang paling miris adalah ketika petugas mencoba untuk datang secara baik-baik hanya untuk mendata saja, kamu nolak sampai lempar kursi, sampai mukul, sampai ya banyak
pokoknya macam halnya teman Pro 2. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman Pro 2 ya. Lagi-lagi kalau kamu masih ragu, masih misalnya agak khawatir, kamu bisa aja langsung menghubungi Badan Pusat Statistiknya. Itu bahasan kita. Bahasan kita enggak. Tentang sensus ekonomi 2026.

Ya, Roni Parulian, tidak ada yang sepertimu mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Teman Pro 2, aku Fathan Mubina pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih yang udah mendengarkan dari tadi pagi ya, Teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya masih banyak lagi lagu yang bakal diputarkan. Nanti juga kamu bakal ditemenin di Pro 2 Hitlist sama rekan Robby Akyardi sampai jam 1 nanti. Sebelum nanti, setelah itu bakal dilanjutin sama Kak Icin. Sekarang hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Kalau gitu teman Pro 2, tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas kegiatan di hari Rabu ini. Walaupun di suasana yang mendung gelap gulita seperti ini ya teman Pro 2 ya. Fathan Mubina peace out. Jangan lupa bahagia selalu.

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Rabu 24 Juni 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Panitia Kerja atau Panja Dewan Perwakilan Rakyat membidik reformasi distribusi layar bioskop demi mencegah oligopoli film. Langkah tersebut diambil karena pertumbuhan karya kreatif lokal belum diimbangi oleh sistem distribusi yang adil. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Lemhot Sinaga, menjelaskan bahwa rantai distribusi film nasional masih tersumbat. Pertemuan di ruang rapat Komisi 7 DPR RI tersebut membahas pemerataan aksesibilitas layar bioskop. Lemhot mengungkapkan bahwa penayangan film bioskop saat ini masih didominasi oleh segelintir jaringan usaha raksasa. Jaringan besar seperti Cinema XS1, CGV Cinemas Indonesia, hingga Cinepolis Indonesia menguasai mayoritas pasar domestik. Ia menambahkan bahwa kesulitan memperoleh layar bioskop kerap dialami oleh para pelaku film independen lokal. Karya yang lolos sensor dari Lembaga Sensor Film atau LS masih kesulitan mendapatkan jam tayang layak. Informasi berikutnya teman berdua, Kementerian Pariwisata mencatat adanya lonjakan impresif pada angka kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi tanah air pada awal tahun ini. Tren positif ini berhasil memberikan kontribusi besar terhadap cadangan devisa negara secara signifikan dalam waktu singkat. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana menjelaskan, pertumbuhan sektor pariwisata berjalan beriringan dengan peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara. Dari total kunjungan turis asing tersebut, Indonesia sukses meraup devisa hingga mencapai USD 4 miliar atau setara dengan 68 triliun rupiah. Pemerintah pusat melihat bahwa grafik kenaikan ini menjadi modal penting dalam menyongsong periode libur panjang sekolah. Sinergi antara promosi festival daerah dan kesiapan fasilitas transportasi publik diyakini akan memperpanjang tren pertumbuhan positif ini. Oleh karena itu, pemerintah telah merancang strategi matang untuk memanfaatkan momentum libur nasional dan perayaan Hari Natal hingga Tahun Baru. Berbagai intensif berupa pemotongan harga tiket perjalanan disengaja diluncurkan guna menstimulasi ketertarikan masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Informasi terakhir teman Pro 2, anggota Komisi 7 DPR RI Banyudi Biro Jarot menyoroti ketimpangan dalam ekosistem perfilman Indonesia, khususnya antara sektor hulu yang mengalami lonjakan produksi dengan sektor hilir yang dinilai belum mampu mengakomodasi. Ia menilai terjadi ledakan kreativitas di hulu ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi film, namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas distribusi dan eksibisi yang memadai. Ia menyoroti data yang menunjukkan sekitar 244 film Indonesia tayang di bioskop sepanjang tahun ini, sementara jumlah film yang antri untuk tayang diperkirakan jauh lebih banyak. Hal ini menurutnya memunculkan pertanyaan terkait mekanisme seleksi, otoritas penentu, hingga potensi praktik monopoli dalam distribusi film. Banyu juga menekankan persoalan utama dalam ekosistem perfilman mencakup aspek pembiayaan, teknologi, serta sistem distribusi. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

96,8 FM teman terbaik kamu, teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hujan Padang jam 10 pagi ini teman Produa, hujan deras. Enggak deras sih sebenarnya, tapi hujannya ini gerimis mengundang apa ya? Mengundang makan bakso. Enak banget ya makan mie ayam di hari ini, karena biasanya kan kalau di Padang nih beberapa hari terakhir hujan tuh pas sore hari, tapi ini udah baru jam 10 udah hujan. Aduh, kasihan ya yang hari ini nyuci ya. Belum kering, kecuali kalau kalian laundry ya pasti kering-kering aja. Selamat datang teman-teman Produa di program Produa Hitlist bareng aku Obi, yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini. Gimana kabar hari ini teman Produa? Semoga selalu ceria ya dan bahagia teman Produa. Kalau aku sih ceria ya, kenapa? Karena aku suka banget hujan teman Produa. Suka banget hujan, jadi karena dulu waktu aku kecil aku suka mandi hujan gitu. Jadi hujan-hujan ini aku happy gitu. Nanti aku puterin deh lagu hujan deh, banyak banget lagu hujan hari ini teman Produa. Setelah ini akan aku puterin ya. Kalian olahraga gak hari ini? Pasti gak olahraga kan? Iyalah, hari ini pasti cuacanya lagi kayak adem-adem kayak gini, enaknya emang bobo ya. Tapi kalau kalian olahraga pasti capek. Nah kalau kalian capek, asiknya emang dengerin Produa Hitlist teman Produa. Request lagu biar kalian makin semangat.

Jadi dari sekarang sampai jam 12 siang ini, teman Bro, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi-lagi naik daun dan pastinya bikin suasana kamu makin happy dan makin smiley nih, teman Bro, di hari ini di Rabu 24 Juni. Udah mau akhir Juni ya, teman Bro ya. Akhir bulan ya. Dan aku cek di WhatsApp udah banyak banget ini yang request, tapi yang request ini formatnya harus ini dong, kenalan. Jadi kalau mau kenalan tuh nama di mana, domisili di mana, lagunya apa, lalu lagunya untuk siapa, kayak gitu. Jangan kaku-kaku gitu. Selamat siang Min gitu, nggak boleh kayak gitu. Harus jangan kayak template. Kalau mau request tuh harus benar-benar terstruktur gitu kalimatnya. Oke, seperti biasa nomor 2, kita nggak cuma muter musik aja tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan program ini, selama program ini berjalan, teman-teman Roda boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 665 5908 ya. Aku juga udah nulis ya di Instagram @rri_prodopadang. Silakan pilih lagu mana yang ingin kalian putar hari ini ya, teman Prodo ya. Selain di frekuensi 90,8 FM, kalian bisa dengerin aku juga di aplikasi RRI Digital. Kalau via smartphone berarti enak banget nih, kamu cukup download di Play Store, kamu bisa dengerin aku, nggak harus nenteng-nenteng radio berat. Sekarang tuh lebih praktis, kamu bisa dengerin radio lewat handphone kamu asalkan ada sinyal dan ada kuota ya. Kalau lagi di depan komputer bisa juga dengerin aku, teman Bro 2. Kamu bisa live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Karena kan request lagunya beda-beda ya. Di Pro 2 jam segini, di Pro 1 nanti agak-agak malam, terus di Pro 4 juga agak-agak sore. Jadi memang ada waktunya nih. Nah, pokoknya pastiin teman Bro 2 tetap dengerin sampai selesai, teman Bro 2 ya, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini, oke? Okay? Stay tune bareng kita lanjut dulu ke lagu berikutnya, karena hari ini hujan, jadi akan aku putar lagunya adalah Hujan Kali Ini Mesra dari Cefra featuring Via Valen. Check it out, teman Bro 2.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
4: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
3: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
4: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Hari Kamis, 25 Juni 2026, Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Siapkan diri kalian nih, teman Produa. Siap-siap, kabar seru datang dari dunia gaming dan musik yang pastinya bikin hari-hari kalian makin asik. Iya, asik. Jonas nih, teman Produa, baru aja bikin kejutan yang gak terduga dengan berkolaborasi bareng game simulasi pertanian legendaris namanya Heyday. Jadi kolaborasi ini menghadirkan sebuah anthem baru berjudul The Cozy Anthem yang bakal nemenin waktu santai kalian di kebun virtual nih, teman Produa. Buat kalian yang belum tahu ya, lagu ini terinspirasi langsung dari melodi ikonik Heyday yang super earworm itu loh. Kalian tahu nggak? Joy Jonas sendiri ngeracik lagu ini sebagai bagian dari perayaan musim panas yang bakal digelar lewat festival virtual selama 2 minggu penuh, teman Produa. Jadi gabungan antara dunia musik dan game ini benar-benar jadi vibe baru yang wajib banget kalian cobain ya. Jadi Joy Jonas ini ternyata bukan sekedar kolaborator biasa, tapi dia emang player sejati nih, player sejati Heyday. Kan seru banget ya, dia main game itu, terus di lagu itu ada suara dia, kan asik. Jadi dia cerita nih, teman Produa, kalau main game ini jadi cara ampuh buat healing di tengah padatnya jadwal sebagai musisi dan aktor papan atas. Ya aku sih tahu ya, teman Produa, aku juga punya temen nih yang suka main game. Jadi dikit-dikit main game, dikit-dikit main game. Penyiar juga, teman Produa, tapi gak bisa aku spill ya. Jadi buat dia nih ya, Jonas nih ngurus kebun virtual itu momen recharge energi yang simple tapi efektif banget nih sebelum balik lagi ke rutinitas yang sibuk. Ya semua orang kayak gitu ya.

Jadi teman berdua lewat The Cozy Anthem ini, Joy pengen ngasih sentuhan pribadinya ke melodi yang udah akrab banget di telinga para pemain nih teman berdua. Dia pengen ngajak kita semua buat ngerasain keseruan yang sama kayak yang dia rasain tiap kali main. Jadi pas kalian dengerin lagunya nanti, rasanya bakal kayak lagi hangout santai bareng Joy Jonas di kebun. Seru banget ya. Nah ini mulai 16 Juni minggu kemarin ya teman berdua, The Cozy Anthem udah resmi mengudara di seluruh area permainan Heyday. Nggak cuma dengerin lagu, ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kalian lakuin buat dapetin dekorasi eksklusif. Bahkan ada versi alternatif nih dari lagu yang bisa kalian buka nih teman berdua. Jadi pastiin kalian rajin login aja dan selesaikan semua misinya ya, biar dapat lagu anthemnya itu. Karena kan nggak bisa langsung dapet gitu, harus kelar main game dulu gitu. Nah terakhir nih ada tantangan baru, seru juga buat kalian para content creator. Kalian diajak buat bikin versi kreasi sendiri nih dari The Cozy Anthem, terus pamerin di TikTok. Nah selain itu jangan lupa buat dapetin dekorasi Cozy Jackbox yang super estetik nih, karena benda ini bisa dimuterin lagu Joy Jonas di kebun kalian kapanpun. Bahkan setelah festivalnya kelar nih, let's get cozy and happy farming guys teman berdua.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, aku akan cek request dari kalian semua ya, di IG ataupun di WhatsApp. Udah banyak banget nih teman berdua, kalian doain ya semoga diputar semuanya. Hujan makin deras nih teman berdua, yang lagi di jalan hati-hati. Kalau misalkan naik motor ya pakai jas hujan, tapi aku saranin neduh aja deh karena hujannya makin deras. Terus cek lagi ban motor kamu udah botak belum. Kalau udah botak kamu pergi ke bengkel teman berdua. Karena nanti takut apa-apa gitu. Kalau mobil hati-hati nyalain lampu ya. Oke, aku cek di WhatsApp dulu teman berdua. Nah, ini ada beberapa, bentar ya. Selamat pagi Min, request takkan terulang by Vanuzadi dan Roni Parolian. Oke, kita langsung masukkan nih. Ini lagu sebenarnya lagu tahun ini di bulan April, masih baru banget ya. Ini siapa sih yang request ya? Sebentar, kita cek dulu. Oh, Amalia. Oke, Amalia, nanti akan kita bantu puterin ya. Terus siapa nih? Bandung Jawa Barat nih, request lagu Fajar Nur dari Carmelita. Wah, jauh banget ya. Ini request lagu Ini Adalah Cinta dari Arsi Widianto featuring Wijaya 80. Ya, ini dari siapa nih ya namanya ya? Namanya Rika teman berdua, tapi aku belum nanya ini dia domisili di mana nih. Terus lah Sabri Leonor cukup banyak teman berdua, hahaha, ketawa aja ya. Ini banyak yang request dari Savana di Sumut, dia request lagu Sabri Leonor. Terus dari Kayla juga request Sabri Leonor. Terus nah dia udah follow IG dan TikTok, hebat nih, dari Tangerang jauh-jauh ya teman berdua ya. Ini namanya adalah siapa namanya ya, bentar. Namanya Bagas teman produ, laki-laki ternyata. Dia requestnya ini pemenang Indonesian Idol ya teman produ ya, Nicky Baker, Sumpah Mati berarti ya requestnya ya, dan Andi Rianto. Jadi memang Sumpah Mati ini di kita teman produ ada 3 versi, Nicky Baker, terus apalagi tuh ya, ada dari Celine juga, itu semuanya nyanyiin lagu Sumpah Mati, tapi 3-3 itu versinya beda teman produ. Dan Rio Laskar. Rio Laskar kemarin habis diundang ya di Pro 2 RRI Jakarta ya. Oke, dia minta yang versi yang Nicky Baker. Oke, nanti akan kita puterin ya Bagas. Bagas nih domisili di mana nih? Bagas nih Tangerang teman Pro 2. Nah, ini udah nih, udah di-follow nih, mantap. Follow IG dan follow Instagram kita ya teman Pro 2 ya. Jadi kalian kalau mau request, kalian harus request. Selain request, kalian harus wajib follow. Agak maksa ya, nggak apa-apa kan, emang harus kayak gitu biar diputerin lagunya, kalian harus follow. udah aku kasih lock nih. Siapa nih ya? Halo, aku request lagu berjudul Bohongi Hati dari Mahal ini. Waduh, ini ibu siapa nih? Ibu abis dibohongi atau gimana? Apa suka lagunya? Gak mungkin lah ya, pasti suka lagunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, ibu ingin menitipkan sebuah lagu berjudul Bohongi Hati dari Mahal ini. Oke. Bakal di play gak nih? Oh, bakal dong. Bentar-bentar nih, dia lagunya apa nih? Lagunya Nicky Baker ya. Oke, nanti aku balas dulu nih. Nanti aku infokan ya diputar jam berapa. Karena kita interaktif teman berdua, jadi langsung slow respon, kita fast respon, super fast respon. Nah, ini siapa nih? Kayla tadi udah informasi aku, Kayla Kak dari Berbinar. Tapi Dom kamu di mana? Kamu di mana? Kamu harus kasih tahu teman produa domisili kamu di mana, dengerin produa tuh dari kota mana. Oke, ini di WhatsApp, aku coba cek di Instagram dulu ya.

di Instagram gak ada teman berdua. Bentar bentar bentar, aku coba cek lagi. Oh udah ada nih, udah nih. Oke.

Oke, banyak teman berdua rata-rata ini lagu Fajar Nur, dia masih wih dari Makassar ternyata jauh banget ya. Ini Kaila ternyata dari Makassar teman berdua. Jauh ya. Oke oke. Ya Kaila, dia dengerin RRI Pro 2 Makassar enggak ya? Oke, kita coba ini lagi teman Pro 2. Oke, dia request lagu You Again. Oke, lagu lama ya. Wiz Khalifa dan Charlie's You Again. Oke oke, sip teman Pro 2, langsung aja kita puterin satu-satu lagunya. Kita puterin lagu dari Bohongi Hati dari Mahal Ini. Cekidot teman Pro 2. Aku masih nunggu ya sampai jam 12 siang ini teman Pro 2.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
5: Titah dipulangkan kepada Allah.
6: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar gembira datang dari buat kalian nih para pecinta musik Jepang, karena sang maestro Kenshi Yonezu baru aja merilis masterpiece terbarunya nih teman Pro 2, berjudul Karasu Raven, yang pada 15 Juni 2026 lagunya rilis nih. Jadi lagu ini bukan sembarang rilis ya teman Pro 2 ya, karena langsung terpilih jadi lagu tema resmi NHK buat menyambut gelaran akbar Piala Dunia FIFA 2026 yang lagi hype banget nih. Jadi momen peluncurannya pun pas banget nih teman Pro 2, berbarengan dengan laga pembuka timnas Jepang lawan Belanda yang bikin atmosfer makin panas, yang berakhir seru dah seri ya, dua sama ya teman Roda ya. Kerennya lagi Kenshi Yonezu juga enggak cuma nunjukin bakatnya di bidang tarik suara dan tulis lagu aja nih ya. Seperti karya-karya ikonik sebelumnya, dia tetap all out dengan terjun langsung mengerjakan aspek visual termasuk gambar ilustrasi sampul singlenya sendiri, dan vibe artistik yang dia bawa ini emang selalu bikin penggemar terpukau ya teman-teman, yang gak cuma dengerin lagunya tapi juga menikmati estetika secara menyeluruh.

Perilisan lagu Karasu Heaven ini juga bisa dibilang sebagai pembuktian konsistensi Kenshi setelah sebelumnya sukses besar ya dengan Iris Out yang jadi soundtrack film anime Chainsaw Man The Movie Race Arc. Jadi lagu ini gokil banget teman Prouda, prestasinya sampai mecahin banyak rekor di Jepang, termasuk jadi salah satu lagu Jepang dengan streaming mingguan tertinggi dan tercepat yang tembus 100 juta streaming. Jadi gak cuma ngerayain lagu baru nih teman Prouda, Kenshi juga bagi-bagi kado spesial buat fans dengan merilis video penampilan langsung Iris Out jadi ajang bergengsi Music Awards Jepang tahun 2026. Di acara ini dia emang lagi on fire banget ya dengan memborong 6 penghargaan sekaligus, termasuk kategori bergengsi Best J-Pop Song dan Best Digital Culture Artist. Jadi benar-benar definisi musisi yang gak ada lawan ya di Jepang. Kalau ngomongin pengaruh internasional, Kenshi Yoni itu juga emang udah di level yang beda ya. Ingat kan lagu Lemon yang sukses guncang dunia, atau Kickback yang bikin sejarah jadi lagu berbahasa Jepang pertama dengan sertifikasi platinum dari RIAA. Nah, rekam jejaknya itu bikin dia jadi salah satu figur paling berpengaruh nih teman berdua dalam kancah musik Jepang modern saat ini dan diakui secara global. Jadi lewat lagu Karasu Raven ini, Kenshi Yonezu gak cuma sekadar bikin lagu ya, tapi dia bakal nemenin setiap detik perjuangan timnas Jepang di ajang sepak bola terbesar di dunia tahun 2026 ini. Langsung kita putar aja kali teman-teman untuk kita dengerin lagunya sama-sama.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no tewate 10.
2: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya ada yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
3: Cakep!
2: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Rabu 24 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.128.27, posisi tersebut naik 66,94 poin atau sekitar 1,09% dibanding penutupan perdagangan Selasa 23 Juni 2026 yang berada di level 6.031.33. Penguatan terjadi di tengah respon pasar terhadap hasil tinjauan terbaru dari MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini masih berpotensi bergerak terbatas. Secara teknikal, indeks diperkirakan bergerak pada area support 6.050 dan resisten di 6.220. Perhatian pelaku pasar saat ini tertuju pada keputusan MSCI yang mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market. Meski demikian, MSCI masih memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian regulator dari pelaku pasar domestik.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung.

0: kecantikan Manggis sebagai ratu buat tropis.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

90 Kamal Pan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa teman Pro 2 kita udah sampai di ujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune teman Pro 2, keep spirit, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi dengan aku tetap di program Rang Mudo Kreatif. Nah, kira-kira mau bahas apa kita? Daripada penasaran, kalian stay tune aja dulu di Pro 2 Hitlist Padang, teman terbaik kamu. Ini kita request lagu yang masih kalian request ya. Ini akan aku posting lagu di ujung minggu dari Mesahira. Check it out.

98 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman Merodo, masih dengan aku di sini yang akan nemenin kamu setiap jam 1 siang teman Merodo di program Ruang Budok Kreatif. Di sini tuh ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian nih teman Merodo. Dari UMKM, kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama satu jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya teman Merodo ya.

Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan orang muda kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena anak muda, jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya teman berdoa, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya

Ra'uf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Kamis, 25 Juni 2026, Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil, pukul 5 waktu Indonesia Barat.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, buat kalian ya teman Pro 2 ya, yang lagi pengen jualan makin laku di TikTok tapi bingung mulainya dari mana, tenang, kuncinya bukan cuma soal asal live ya teman Pro 2 ya, tapi gimana caranya bikin penonton betah dan akhirnya check out. Terus langkah pertama tuh kenali banget nih siapa target audience kamu nih teman berdua. Apakah pelajar, ibu rumah tangga, atau sesama pebisnis? Jadi kalau kamu udah paham karakter mereka, nyusun gaya bicara sampai promo pun bakal jauh lebih pas dan nyambung ya. Yang otomatis bikin peluang transaksinya makin gede, makin banyak yang check out nih teman berdua. Biar enggak mati gaya pas di depan kamera, jangan cuma modal nekat nih teman berdua. Siapkan konsep dan alur siaran yang rapi. Mulai dari sapaan opening, showcase produk, sampai sesi presale yang bikin gregetan. Biar makin pro, pastikan pencahayaan dan sudut kamera oke punya nih teman berdua. Enggak perlu studio mahal, cukup ring light dan pastikan wajah kamu terlihat jelas. Ingat ya, visual yang menarik itu bakal bikin audiens makin betah mantengin siaran kamu.

Nah, kalau udah betah dan kamu kan biar makin dipercaya ya teman merdoya, jangan jaim dan tampil apa adanya. Kamu harus pakai bahasa sehari-hari yang luas, jangan takut pakai logat khas daerah dan ceritain juga proses di balik layar produk kamu teman merdoya. Ini yang bikin audiens tuh ngerasa lebih dekat dan punya koneksi emosional. Jadi kalau penonton tuh udah ngerasa nyaman nonton siaran kamu di TikTok, mereka nggak bakal ragu nih buat jadi pelanggan setia. Biar mereka nggak kabur, kasih alasan nih buat mereka untuk stay, kayak bagi-bagi giveaway atau mungkin tantangan seru pas jumlah penonton mencapai target tertentu nih teman produk. Selain interaksi, kejujuran itu mahal harganya ya. Tunjukkan detail produk dengan transparan, mulai dari tekstur bahan sampai ukurannya. Kasih tahu kelebihannya apa dan kasih tahu juga kekurangannya apa. Misalkan ada cacat, kasih tahu cacatnya apa. Memang harus benar-benar jujur teman produk. Kamu tuh juga bisa mengaktifkan juga fitur canggih di TikTok kayak pin komentar buat info diskon atau ajakan checkout biar mereka nggak bingung. Terus ya, semakin sering kamu ajak mereka interaksi teman berdua, misalnya minta mereka ketik ready misalkan, atau ketik 1, ketik 2, atau ketik siap ya, atau sekedar menyapa nama mereka, itu suasana live itu bakal makin hidup dan seru banget. Dan terakhir teman berdua, ciptakan rasa urgensi alias FOMO biar audiens itu makin gercep belanja sekarang juga. Kasih tahu nih, ayo sekarang beli gitu, kalau enggak nanti harga naik Senin harga naik gitu. Kasih penawaran spesial yang cuma berlaku selama sesi live berlangsung, kayak harga khusus atau misalkan bonus buy one get one misalkan ya. Terus sampaikan dengan antusias sambil ngingetin sisa stok biar mereka tuh buru-buru ambil keputusan. Ingat teman produk ya, jualan di TikTok itu soal membangun hubungan, membangun relasi. Jadi nikmati setiap prosesnya dan jadikan setiap live sebagai ajang buat terus berkembang, kayak gitu teman produk. Semangat jualan ya.

0: konsumsi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Ketemu lagi di Station 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Alright, dan ini kita ketemu lagi di mana yuk?

0: Qatar tahun 2022 kemarin. Mulai dari perjalanan epik Argentina yang akhirnya jadi juara, aksi kejutan dari tim seperti Maroko, sampai gol-gol spektakuler yang tercipta. Kira-kira momen mana yang paling berkesan buat kamu? Atau ada tim yang ingin kamu bahas lebih lanjut?
1: Mau, kita tuh mau bahas pertandingan yang berlangsung kemarin hari Selasa 23 Juni 2026. Ada Yordania versus Aljazair, ada Argentina sama Austria. Nah itu gimana tuh?
2: Let me check the results for those matches. Pertandingan kemarin tanggal 23 Juni 2026 memang seru. Laga antara Yordania dan Aljazair berakhir dengan kemenangan Aljazair dengan skor 2-1, yang sayangnya harus membuat Yordania tersingkir dari turnamen. Sementara untuk pertandingan Argentina melawan Austria, itu berlangsung sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 22 Juni, dengan kemenangan Argentina 2-0 berkat 2 gol dari Lionel Messi. Apakah kamu mau tahu lebih lanjut tentang detail jalannya pertandingan Yordania melawan Aljazair?
1: Mau, spill dong.
2: Baik, mari kita bahas detailnya. Pertandingan antara Yordania dan Aljazair berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium. Yordania sempat mengejutkan dengan mencetak gol lebih dulu di babak pertama lewat Nizar Al-Rashdan pada menit ke-36. Namun Aljazair tidak tinggal diam dan bangkit di babak kedua melalui gol dari Nadir Ben Bouali di menit ke-69 dan gol penentu dari Amine Guiri pada menit ke-82. Dengan hasil itu, Aljazair berhasil membalikkan keadaan dan meraih 3 poin penting. Kira-kira apa yang menurut kamu menjadi penentu kemenangan Aljazair di pertandingan tersebut?
1: Kayaknya kekompakan timnya kali ya, atau mereka udah defensif dari awal? Udah ofensif maksudnya?
2: Bisa jadi kombinasi keduanya. Aljazair mungkin butuh waktu di awal untuk membaca permainan Yordania. Kemudian di babak kedua, mereka meningkatkan intensitas serangan atau mengambil resiko yang lebih besar untuk mencetak gol. Perubahan taktik inilah yang kemudian membuahkan hasil dan membawa mereka meraih kemenangan. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang strategi yang digunakan oleh pelatih Aljazair di pertandingan itu?
1: Mau, tapi nanti kita bahas ya. Kita break dulu, okay? Oke deh, Lower Pro 2, itu dia tadi obrolan kita singkat banget untuk membuka di Gabri Olahraga siang hari ini. Udah pada makan siang belum teman Pro 2? Siang-siang begini tuh hujan deras, tapi vibes-nya ini ya, enaknya untuk istirahat alias bobo ya teman Pro 2. Tapi tetap gak apa-apa, buat kamu yang masih beraktivitas padat di hari Selasa ini, tetap semangat jalanin aktivitas kamu seperti biasa ya. Jangan lupa sediakan jas hujan, mantel, dan makan siang juga jangan lupa teman Pro 2. Ini udah jam 1, udah mau jam setengah 2, jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? Habis ini kita balik lagi, masih ngobrol-ngobrol di Ngabarin Olahraga, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
5: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
8: Kamis, 25 Juni 2026, Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil, pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Teman Prodo dikutip dari rri.co.id, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah 3T. Menurutnya, sejumlah persoalan pendidikan dasar masih perlu mendapat perhatian.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, balik lagi di mana heyo. Yes, benar banget kita ada di Ngabarin Olahraga masih ya, teman Prodo. Gimana kita mau tanyain seputar Argentina kemarin dong, pertandingan di Pildon kemarin, boleh enggak di spill?
1: Tentu saja. Argentina bermain luar biasa kemarin, mengalahkan Austria dengan skor 2-0. Lionel Messi kembali jadi bintang dengan mencetak kedua gol tersebut. Kira-kira ada detail tertentu yang ingin kamu tahu lebih banyak tentang pertandingan itu?
0: Boleh. Kayak gimana sih akhirnya bisa tercipta gol gitu?
1: Gol pertama Argentina terjadi di menit ke-38, ketika Thiago Almada melakukan dummy cerdas yang membiarkan bola meluncur langsung ke arah Messi, yang kemudian dengan tenang menyodoknya masuk ke sudut bawah gawang. Gol kedua tercipta di masa injury time, tepatnya di menit ke-95, melalui serangan balik cepat yang dipimpin langsung oleh Messi dan diselesaikan dengan dingin untuk mengunci kemenangan. Menarik sekali ya melihat kepiawaian Messi di turnamen sebesar ini. Apa ada momen lain dari pertandingan itu yang menarik perhatian kamu?
0: Nah, kalau Austrianya gimana tuh nanggepin umpan, maksudnya serangan demi serangan dari Messi? Katanya Messi sempat gagal ya?
1: Betul sekali. Di awal pertandingan, Messi sempat mengalami frustrasi karena penaltinya melebar di menit ke-9. Setelah itu, Austria tampil dengan pressing yang sangat energik, menyulitkan Argentina sepanjang sisa waktu babak pertama. Bahkan di babak kedua, mereka tetap berjuang keras untuk mencari gol penyeimbang, meskipun akhirnya Argentina bisa mengamankan kemenangan di menit-menit akhir. Kira-kira, penampilan taktis Austria mana yang paling menarik perhatianmu dalam menahan gempuran Argentina?
0: Kayaknya kita bahas Argentina versus Austrianya udahan ya. Aku mau tahu kalau Norwegia versus Senegal tuh gimana pertandingannya kemarin?
1: Tentu. Pertandingan Norwegia versus Senegal kemarin memang berlangsung sangat mendebarkan. Norwegia berhasil meraih kemenangan 3-2 berkat dua gol dari Erling Haaland yang membuat timnya melaju ke babak berikutnya. Gol pertama Norwegia dicetak oleh Marcus Holmgren Pedersen, diikuti dua gol dari Haaland. Senegal memberikan perlawanan sengit dan berhasil mencetak dua gol lewat Ismail Assar yang juga mencetak brace. Setelah pertandingan, ada momen seru di mana para pemain dan staf Norwegia bergabung dengan supporter melakukan selebrasi yang disebut dengan Viking Row. Kira-kira apa bagian dari pertandingan itu yang paling ingin kamu tahu lebih lanjut?
0: Nah, itu kan hasilnya lumayan sengit ya, 3-2. Nah, itu gimana tuh? Apakah memang Senegal berusaha untuk nyerang balik dan menyamakan kedudukan?
1: Betul sekali. Setelah tertinggal 3-1, Senegal terus meningkatkan tekanan untuk memperkecil ketertinggalan. Mereka bahkan berhasil mencetak satu gol lagi di masa injury time, yang membuat kedudukan menjadi 3-2 dan membuat suasana pertandingan semakin menegangkan di menit-menit akhir. Meskipun mereka terus mencoba untuk mencari gol penyama kedudukan, waktu akhirnya habis dan Norwegia berhasil mempertahankan keunggulannya. Kira-kira apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang peluang emas yang dimiliki Senegal di penghujung laga?
0: Okay, let's talk about Prancis sama Irak deh, aku kepo nih. Kalau Prancis sama Irak kan 3-0 tuh itu benar-benar nol banget ya Irak nyetak gol. Atau emang gak ada serangan balik gitu ke Prancisnya? Karena kan Prancis 3 nih.
1: Kemenangan 3-0 Prancis atas Irak kemarin memang mencerminkan dominasi yang cukup besar dari Prancis. Meskipun ada jeda akibat badai petir, Prancis tetap menunjukkan kualitas dan efisiensi yang lebih baik dalam penyelesaian akhir. Irak bukan berarti tidak berusaha menyerang sama sekali, tetapi mereka kesulitan menembus pertahanan Prancis, dan Prancis lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Apa kamu ingin tahu lebih lanjut tentang gol-gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele?
0: Boleh.
1: Gol pertama dicetak Kylian Mbappe dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol keduanya lahir dari kesalahan pertahanan Irak, ketika umpan pendek mereka dimanfaatkan oleh Ousmane Dembele untuk memberikan umpan matang yang tinggal dicocor oleh Mbappe. Lalu gol ketiga dicetak oleh Ousmane Dembele sendiri setelah menerima umpan terobosan canggih dari Michael Olise dan menyelesaikannya dengan tembakan dingin. Sungguh sebuah pertunjukan penyerangan yang luar biasa dari lini depan Prancis. Apakah kamu ingin tahu bagaimana dampak kemenangan ini bagi peluang mereka di turnamen ini?
0: Boleh. Aku kepo dong, emang apa dampaknya kemenangan mereka?
1: Dengan kemenangan 3-0 ini, Prancis berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di babak grup. Hasil ini juga memastikan Les Blues melaju ke babak knockout atau babak 32 besar. Jadi mereka bisa lebih tenang dalam menjalani pertandingan terakhir grup. Selain itu, hasil ini tentu meningkatkan moral tim dan menunjukkan konsistensi permainan mereka sebagai salah satu favorit juara. Apa kamu ingin tahu siapa lawan potensial Prancis di babak selanjutnya?
0: Iya, emang siapa sih lawan potensial Prancis di babak selanjutnya?
1: Karena babak penyisihan grup belum selesai dan pertandingan terakhir grup I antara Prancis dan Norwegia belum dimainkan, lawan potensial Prancis di babak selanjutnya belum bisa dipastikan secara pasti. Skenario pastinya akan bergantung pada posisi akhir Prancis di grup I, apakah mereka juara grup atau runner-up, dan bagaimana hasil dari grup-grup lainnya yang saling berpasangan. Apakah kamu ingin terus memantau perkembangan posisi Prancis di grup I?
0: Udahan dulu ya, kita bahas Piala Dunianya. Thank you ya, see you hari... see you besok. Bye. Akhirnya teman Pro 2 itu nih, tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Artificial Intelligence, kita kasih nama Joko aja ya teman Pro 2. Soal gitu karena bentar lagi udah mau jam 2, abis ini kita bakal pindah ke ngabarin selebritis dulu. Udah puas ngabarin olahraganya ke kamu, ada lengkap ya, Prancis versus Irak, ada Argentina versus Austria, dan Norwegia versus Senegal, dan Yordania versus Aljazair. Ada 4 pertandingan yang kita bahas teman Pro 2. Yes, kalau gitu ketemu lagi besok untuk bahas ngabarin olahraganya. Kita mau pindah dulu, jangan kemana-mana teman Pro 2.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UK KPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Habis ini di jam 2 kita ngabarin selebritis ya, internasional di, ya kalau dulu namanya hanya salah, sekarang ngabarin selebritis. Kira-kira ada info terbaru apa nih dari dunia musik or music internasional kita, teman Produ? Bocorannya ada Carly Rae Jepsen katanya bakal keluarin album nih, teman Produ.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

pun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Produa FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, tadi aku udah bocorin satu nama ya yang mau aku kasih tahu, dan aku kasih spill karya terbarunya sama kamu. Nah, setelah 3 tahun tanpa album baru, Carly Rae Jepsen akhirnya comeback dan ngumumin proyek terbarunya judulnya Day and Night, bertajuk Day and Night maksudnya. Nah, album ini album ganda ternyata yang bakal rilis 18 September nanti lewat Interscope Records, dan ini jadi karya penuh pertamanya sejak The Loveless Time 2023. Nah, barengan sama pengumuman ini, yang nyanyiin Runaway With Me ini juga bilang kalau single pertama dari albumnya Day and Night ini ada On Wires yang bakal dirilis bentar lagi banget, 26 Juni, alias satu hari lagi. Jadi di Day and Night, di albumnya ada 24 lagu yang terbagi menjadi dua bagian, masing-masing isinya 12 track. Kalau dari sumber resmi, album ini tuh punya konsep tentang batas waktu yang terasa kabur gitu ya. Ketika malam itu akhirnya berubah jadi pagi, siang perlahan berubah jadi malam, dan untuk mewujudin visi ini, dia collab sama Travis Crowe, Kylie Scherer, Nate Carpenter, dan Co MGM, teman Produa. Waduh, congratulations for your new album Carly. Carly Rae Jepsen emang selalu ada gebrakan baru ya, teman Produa. Oke deh, ini informasi pertama di High Celeb kita. Kamu jangan kemana-mana dulu, abis ini masih ada info lagi di Ngabarin Celebrities. So stay tuned.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, list information di Haisala pada musisi berbakat asal Dublin, Jay-Z, yang baru aja mulai langkah barunya nih. Lewat album debutnya, rilis single utamanya, judulnya Invisible, di 22 Juni kemarin, teman Pro 2. Jay-Z ini sebenarnya namanya udah gak asing banget ya buat kamu pecinta music, dance, electronic. Dia ini adalah penyanyi yang udah pernah ngebawain lagu hit global kayak Giving Me, dan udah sukses mendominasi panggung musik dansa. Di lagu baru kali ini Invisible, dia ngegandeng produser musiknya nih, produser musik ternama Chris Lorenzo, untuk bisa punya cita rasa musik bass house yang energik dan adiktif banget. Jadi kolapsnya benar-benar kuat banget ya, karena ada sentuhan khas dari Chris Lorenzo nih. Jadi ketemu sama karakter vokal Jay-Z yang emang confidence banget, percaya diri banget. Dan makanya katanya kehadiran single ini juga jadi warming up alias pemanasannya setelah dia tampil bareng di sesi B2B atau ya Back to Back Club Space Miami 19 Juni kemarin, teman Pro 2. Dan kalau kata Jay-Z lewat lagu ini, dia mempertegas identitas musiknya yang beraliran dan dance electronic dan pembawaan yang modis banget. By the way, congratulations for your new single Invisible ya, Jay-Z. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Anyway, teman Pro 2, this is the last information. Abis ini kita mau pindah ke Sore Ceria. So, dengerin aku terus di 90,8 yang bisa kamu dengerin by streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Abis ini ada Sore Ceria berjaringan Korwil 15 Bang Prabu loh, teman Pro 2. Stay tune ya.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau KTP2JB mendorong pemerintah meninjau sejumlah ketentuan dalam Agreement on Reciprocal Trade atau ART Indonesia Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pers nasional. Anggota KTP2JB Sasmito mengatakan komunitas pers telah menyusun policy brief mengenai dampak ART terhadap industri media. Kajian tersebut memuat sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Menurutnya, perhatian komunitas pers muncul karena implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights masih berada pada tahap awal. Regulasi tersebut baru berjalan sekitar 1 tahun dan ia menjelaskan Publisher Rights diterbitkan untuk mendorong hubungan yang lebih seimbang antara platform digital dan perusahaan pers. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia.

Laman berdua Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Ia menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Informasi terakhir, temuan Pro 2, kabar gembira datang bagi penggemar drama Korea The Trauma Code Heroes on Call. Serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton ini dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbarunya. Media Korea Selatan My Daily melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Laporan tersebut juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan ketiga secara bersamaan. Menurut laporan itu, musim kedua akan terdiri dari 8 episode. Naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis. Sejumlah pemeran utama musim pertama dikabarkan akan kembali bergabung dalam proyek tersebut. Mereka diantaranya Ju Ji Hoon, Cho Yung Woo, Hayung, dan Yoon Kyung Ho. Demikian Info Pro 2 pukul 3 sore ini.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sore ceria masih nemenin kamu. Yes, ini tadi kamu dengerin lagu yang chill banget ya buat sore. Ada Lay You Down Easy dari Magic featuring San Paul. Nah, sekarang kita mau warming up dulu kali ya, teman Pro 2, sebelum nanti kamu bakal enjoy di sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu yang bakal disiarin di RRI Bangka, RRI Pekanbaru, Padang Sendiri, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, Batam, dan SP Bengkalis. Sudah pada gak sabar gak sih bakal ngobrolin apa nanti? Terus siapa sih bintang tamunya? Nanti ya, teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau update-update dulu buat kamu yang lagi dengerin ini. Informasi yang harus kamu tahu di lokal, teman Pro 2. Ada apa tuh kira-kira?

Yang lokal dulu kali ya, kita mau bahas yang National Good teman Pro 2. Jadi katanya nih, ini terbaru banget nih, presiden bakal ngeluncurin yang baru teman Pro 2. Apa tuh kira-kira yang diluncurin, Jin? Ada target swasembada BBM. Jadi presiden bakal luncurin BBM B50. Waduh, ini karena emang lagi swasembada pangan, jadi ada perang di mana-mana. Solusinya itu bakal ada swasembada BBM serta swasembada energi maksimal 4 tahun lagi untuk kebutuhan BBM yang ada teman Pro 2. Nah, salah satu komitmen Indonesia untuk swasembada energi ini, katanya pemerintah bakal ngucurin bahan bakar minyak jenis solar dicampur dengan minyak sawit namanya B50. Makanya Indonesia gak perlu impor lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Now, what do you think about this teman Pro 2?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Nih, aku mau ngasih tahu juga, kita ke lokal. Tadi kan aku janji mau ngasih tahu info lokal teman Prodo. Jadi kemarin, bukan kemarin, hari ini banget, hari Rabu 24 Juni adalah peringatan HANI, Hari Anti Narkoba. Hari Anti Narkoba Internasional, teman produan. Ancaman penyalahgunaan narkoba ini kan jadi masih jadi persoalan serius ya, yang merusak generasi bangsa. Nah, di Hari Anti Narkotika, maksudnya bukan narkoba, narkotika nasional, itu BNN ngadain sesuatu, teman produan. Ngadain apa tuh? Peringatan dong pastinya. Jadi di dalam hal ini Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir juga menegaskan kalau narkoba itu ancaman nyata yang harus dilawan. Okay? Yang harus dilawan. Nah, jadi peringatannya itu, peringatan HANI 2026 diadakan di halaman fase 7 Pasaraya Padang hari Rabu. Pemerintah Kota Padang udah komit banget untuk memperkuat perlindungan generasi muda dari pengaruh narkoba dan berbagai pembinaan karakter. Nah, salah satu langkahnya adalah mengoptimalkan program Smart Surau dan Padang Juara sebagai sarana untuk membangun generasi unggul yang berakhlak, teman-teman.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis Riwayat Tabrani.

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama aku. Aku siapa? Icin. Icin atau Cynthia Zeni ya, teman Pro 2. Kita balik lagi di program spesial kita di jam 3. Oh, udah bukan jam 3 lagi, udah jam 4 sore. Jam 4 sore di Sore Ceria edisi hari ini spesial banget. 24 Juni 2026 hari Rabu, kita ada di Sore Ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan ini disiarkan, kamu bisa dengerin ini di RRI Pekanbaru, Padang Sendiri, Bukit Tinggi, Ranai, terus juga Tanjung Pinang, Batam, dan SP Bengkalis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama gestar kita, teman Pro 2, profesional singer ya. Kita bakal, jadi aku gak sendirian di sini. Aku udah ditemenin sama Kak Rara. Halo Kak Rara.
1: Hai, halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Waduh,
1: Kak Icin gimana nih kabarnya nih?
0: Aduh, aku ditanya juga, aduh seneng banget. Aku baik, Kak Rara. Kak Rara jauh-jauh dari Pekanbaru ke Padang loh ini ya.
1: Iya, benar banget loh.
0: Ini perjalanannya dari kapan, Kak Rara?
1: Dari kemarin. Kemarin otw dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi dulu, hari ini ke Padang.
0: Oke. Ih, keren banget Kak Rara ini, our professional singer nih. Kayaknya kamu udah gak asing lagi deh sama Kak Rara. Nama lengkapnya Rara Siti Rahmawati, bener gak Kak?
1: Nama aslinya nih Siti Rahmawati.
0: Oke.
1: Nama panggungnya Rara Siti Rahmawati, tapi biasa dipanggil Rara gitu.
0: Nggak mau Ara, ya ya.
1: Nah, tapi sekarang aku juga kalau bangun-bangun Rachra disingkatin.
0: Oh, Rachra.
1: Rachra, Rara Siti Rahmawati.
0: Jadi keren gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, namanya udah bagus juga, teman-teman.
1: Benar, benar.
0: Oke deh, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rara. Aku kepo deh, Kak Rara. Aku tuh pernah lihat muka Kak Rara tuh di TV.
1: Familiar ya.
0: Iya. Kita sama-sama behelan, by the way.
1: Biasanya bel-bel itu manis biasanya.
0: Iya, dan biasanya suaranya
1: bagus ya.
0: Tapi aku kayaknya gak kebagian.
1: Bagus dong, kan penyiar radio ya.
0: Oh iya, boleh-boleh, untuk siaran ya.
1: Siaran.
0: Oke. Tapi Kak Rara, kita kepo sama ini kesibukan Kak Rara selain katanya habis rilis single baru. Nanti kita bahas ya. Sekarang lagi sibuk ngapain Kak Rara?
1: Kalau sekarang Rara lagi sibuk manggung, nyanyi-nyanyi di beberapa event, alhamdulillah, dan juga wedding singer, dan kebetulan Rara juga teacher, guru.
0: Benarkah? Guru apa Kak Rara?
1: Aku.
0: Bidang studinya apa maksudnya?
1: Bisnis digital.
0: Oh wow. Itu kayaknya bukan guru gak sih?
1: Guru.
0: Lebih ke
1: guru konsentrasi. Karena aku ngajarnya di SMK.
0: Oke. Keren banget, udah bisa nyanyi, guru, bisa ngajar lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu gimana? Itu sempat hektik gak Kak? Kalau sekarang kan jatuhnya tuh banyak ya, kayak ada event juga harus nyanyi, terus at the same time harus ngajar juga. Susah gak Kak manage waktunya?
1: Untuk manage waktunya, alhamdulillah nih, untuk sekolah juga support ya. Jadi dan juga biasanya kalau manggung itu Rara kan lebih event-event itu di weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mungkin kalau untuk waktu itu bisa diatur lah, aman. Alhamdulillah.
0: Baiklah. Terus kalau soal fokus ke perjalanan karir musiknya nih, itu awalnya gimana sih Kak? Sampai sekarang tuh udah, aku tuh ya teman Prodo udah riset dulu, ini single ketiga by the way, nanti kita spill judulnya apa, nanti juga bakal kita puterin ke kamu. Itu dari kapan Kak Rara mulai tertarik di dunia musik, atau tarik suara deh spesifiknya?
1: Ya, Rara mulai tertarik di bidang tarik suara itu dari kecil, dari umur 4 tahun.
0: Kecil banget.
1: Dari umur 4 tahun, terus akhirnya diajakin ayah sama ibu untuk ikutan lomba-lomba di mall-mall gitu biasanya ya, terus diikutin les.
0: Lomba.
1: Les nyanyi, terus akhirnya setelah lomba-lomba ikut perwakilan lomba VLS 2N di sekolah, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Di SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah juara gitu. Dan karena mungkin ayah ibu orang ngeliat, wah ini potensi anak saya besar gitu ya. Karena ibu support lah untuk beberapa event lagi gitu. Sampai kuliah itu juga ikutan Pekan Seni Mahasiswa Nasional nyanyi solo juga. Di Yogyakarta. Dan kebetulan Rara juga akhirnya ikutan lomba bintang radio Indonesia.
0: Oke. Baru aja mau disinggung sedikit, singgung. Udah langsung dibahas.
1: Iya,
0: ya. Sepertinya
1: iya,
0: udah kebaca aku mau nanyain apa abis ini. Waktu bahas kalau bintang radio, berarti kalau tadi kita dengar jawaban Kak Rara udah dari kecil banget ya.
1: Iya.
0: Itu ada, sebelum kita ke bintang radionya, ada keturunan gak sih Kak? Maksudnya biasanya kan orang suara bagus ini dari faktor genetik gitu ya. Tapi Kak Rara sendiri gitu gak?
1: Jujur sebenarnya kalau ayah ibu Rara tuh gak bisa nyanyi.
0: Oke.
1: Tapi di keluarga ayah Rara, om tante Rara bisa nyanyi gitu. Jadi ada juga lah keturunannya.
0: Iya. 4 tahun tuh dari mana deteksinya Kak? Bisa ketahuan kalau ini enak suka nyanyi?
1: Biasanya kan tuh kita kan sering ikut orang tua kita pergi kondangan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Terus ikut kondangan, terus kalau misalnya kalau ngeliat panggung tuh pengen nyanyi. Harus maju maju ke atas pentas.
0: Okay.
1: Terus enggak mau pulang harus nyanyi dulu gitu. Jadi dari situ tuh ketahuan ternyata suaranya bagus gitu. Ya makanya akhirnya
0: masuk les terus dikembangin terus ya Kak.
1: Iya, betul.
0: Oke. FLS 2N event pertama misalnya di lomba. Atau udah banyak
1: di mall dulu, di mall-mall
0: dulu.
1: Di mall-mall dulu. Tapi belum juara ya, masih ikut-ikutan dulu aja gitu.
0: Kalau sekarang mah udah profesional.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Kalau untuk bintang radio itu Kak Rara berarti ikutnya yang di Pekanbaru ya, daerah asal. Itu tahun berapa Kak bintang radionya?
1: 2017 kayaknya.
0: Oh, 2017.
1: Bintang, ya RRI 2017.
0: Wah, ternyata 2017 udah sekian tahun yang lalu ya ke itu 2026.
1: Umur aku 17 tahun. Kayaknya
0: oh, masih sekolah ya berarti.
1: Peserta termuda di waktu itu.
0: Oh, wow. Waktu itu ini juara juga pasti.
1: Juara satu nasionalnya. Ke Ambon waktu itu.
0: Oh,
1: Kota
0: iya,
1: Ambon nasionalnya.
0: Oh, jauh juga ya di Ambon.
1: Iya.
0: Congratulations Kak Rara. Udah telat sih karena 2017. Kita belum ketemu soalnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi perasaannya Kak Rara waktu udah juara pertama kali berarti waktu itu di event.
1: Kalau untuk juara pertama kali itu di mall pernah juga juara.
0: Oh, di mall itu di perasaan mall-mall. Pertama kali bisa dapat juara setelah sekian banyak lomba itu.
1: Sekian banyak lomba. Ya, speechless, bersyukur, alhamdulillah, wow, akhirnya setelah latihan panjang akhirnya bisa juara. Gitu.
0: Berarti memang kedua orang tua Kak Rara support banget ya.
1: Alhamdulillah support. Seluruh keluarga support. Dari om, tante, ayah, ibu gitu. Dan pelatih vokal Rara juga support gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ada ini enggak sih Kak role modelnya dalam dunia tarik suara?
1: Role model ya?
0: Iya.
1: Kalau ya? Indonesia?
0: Idola deh, idola Indonesia.
1: Kalau Indonesia Agnes Monica sih pasti.
0: Nah,
1: sampai sekarang aku masih ngefans sama Agnes Monica.
0: Lagu favoritnya deh.
1: Agnes Monica.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya bagus lagunya, semuanya didengerin.
0: Oke. Tapi kalau genre musik favoritnya Kak Rara?
1: Aku sukanya pop and R&B.
0: R&B. Gak main-main ya teman Pro 2, pop and R&B loh seleranya. Oke, next question. Aku pernah, bukan pernah lagi sih teman Pro 2, emang udah ketahuan kalau Kak Rara ini ternyata pernah ikut Indonesian Idol ya Kak ya?
1: Iya.
0: Habis bintang radio ikut Indonesian Idol.
1: Iya.
0: Wah, itu tahun berapa Indonesian Idolnya?
1: Indonesian Idol itu tahun 2023.
0: Season 12 berarti?
1: Season 12.
0: Berarti Kak Rara seangkatan sama Salma Salsabil ya?
1: Bener banget.
0: Oke, nah waktu itu ikutan Indonesian Idol gimana sih Kak pengalamannya? Coba dong ceritain.
1: Ini panjang banget nih pengalamannya.
0: Gak apa-apa, it's okay, kita siap mendengarkan ya.
1: Jujur sebenarnya kalau untuk ikut Indonesian Idol itu aku udah ketiga kalinya ikut Indonesian Idol. Yang pertama itu di Pekanbaru, terus ikut audisi online juga. Terus juga udah cobain ke Jakarta. Oh, berarti kan empat kalinya dong. Yang keempat kalinya itu di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
1: Big audition. Okay. Berdua sama adik Rara. Adik Rara namanya Riri.
0: Rara, Riri. Habis ini ada Ruru nih.
1: Kami empat bersaudara.
0: Oh,
1: Rara, Ulfa dulu, Riri, baru Mutia.
0: Oh,
1: nah, cuman
0: kira
1: yang bisa, yang lebih kuat bisa nyanyi itu Riri. Jadi karena kami berdua ke Bandung. Sebenarnya Ririnya gak mau ikut audisi ya.
0: Nah, kenapa
1: Rara
0: tuh?
1: Doang.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, karena memang dia masih belum pede. Yang sering-sering nyanyi ketika lomba itu lebih keraranya gitu. Nah, dia sebenarnya ke Bandung tuh cuma pengen jalan-jalan doang. Gak pengen ikut audisi gitu, nemenin doang gitu ya. Tapi akhirnya ikut aja iseng-iseng. Akhirnya kami audisi berdua. Cuman itu roomnya beda banget, jauh kiri dan kanan sudut. Kami audisi,

0: aku pun lupa ya namanya.
1: Yeah, it's okay,
0: karena
1: it's
0: banyak
1: okay.
0: kan panitia di televisinya. Yeah. Terus kita masuk, habis itu lolos lagi. Nah baru ke produser.
1: Oh.
0: Naik ke produser.
1: Naik ke produser.
0: Setelah ke produser lolos lagi baru video booth. Nah setelah video booth itu kita juga belum tahu nih bakal lolos
1: apa enggak
0: gitu. Nanti ditelepon biasanya sebulan. Kalau dalam sebulan nggak ditelepon-telepon berarti nggak lolos ke Jakarta masuk televisi.
1: Oh gitu. Berarti memang di kota dulu, kota dulu. Terus baru pindah ke ini ya ke pusatnya.
0: Pusat ke televisi. Jadi televisi. Itu kan masih big audition gitu, masih penyelisihan. Penyelisihannya itu banyak banget ternyata. Jadi orang kan kalau taunya audisi Indonesian Idol itu cuman
1: kayak langsung di langsung, kota pusatnya ke Jakarta.
0: Enggak. Gitu. Jadi memang ke kota-kota dan kita pun sekali audisi itu dari jam 6 pagi. Itu kalau memang lolos-lolos terus kayak Rara, itu sampai jam 6 sore sampai maghrib. Kami di sana saking beribu-ribunya antrian alhamdulillah nggak nyangka kan lolos sampai ke video booth kayak dan nggak nyangkanya lagi setelah 5 hari 5 atau 4 hari dari Bandung ternyata kami ditelepon
1: cepet banget
0: adik kakak berdua, kami lolosnya gitu alhamdulillah jadi kami nggak nyangka gitu gak lolos gitu
1: waktu itu perasaan pertama itu speechlessnya yang kayak seriusan kayak gitu-gitu gak?
0: Sebanyak itu kita yang lolos gitu dan alhamdulillah adik kakak juga kan ya bersyukur banget ayah ibu juga bersyukur satu keluarga bersyukurlah kami lolos dan akhirnya prepare berangkat karantina ke Jakarta. Kami karantinanya sekitar
1: lama gak kak?
0: Sebulan lah sebulan.
1: Oh wah lumayan lama ya. Nah itu selama karantina dapat coaching juga berarti? Ada?
0: Iya kami lebih ke tapping ya.
1: Oh tapping.
0: Tapping terus banyak ininya dulu lah. Shooting-shooting ininya dulu lah gitu. Tapi belum ada coachingnya, gak pakai coaching sih. Karena kita masih audisi ke artisnya dulu yang kayak halo, perkenalkan nama saya. Gitu.
1: Berarti karena sampai ke sana ya?
0: Ke sana, karena kan aku sampai alhamdulillah sampai top 30.
1: Oh. Top 30.
0: Iya, Indonesian
1: Idol. Itu ada challenge-nya enggak sih, Kak?
0: Iya, ada battle round-nya, eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3 gitu.
1: Nah, waktu itu masih ingat jurinya siapa, Kak?
0: Masih.
1: Ah, siapa tuh?
0: Ada Afgan. Itu yang pertama ada Afgan, aduh
1: cowok ganteng itu lagi.
0: Ganteng banget ya, manis gitu.
1: Terus
0: ada Afgan, ada Mas Anang, ada Bunda Maya Estianti, terus juga ada Teh Ocha, sama Kak BCL. Nah cuman yang pertama kali ada juri tamu itu ada Momo Geisha.
1: Oh Momo Geisha, itu. Wah masih ingat dengan detail sekali.
0: Detail banget dong, itu kan itu pengalaman kan berkesan.
1: Iya benar. Aku juga dengerinnya kayak wow keren banget Karara. Tapi yang paling berkesan yang lagi kan itu di top 30 tuh ada step-stepnya juga ya. Ada nggak momen yang kayaknya di Indonesian Idol waktu itu tuh susah banget untuk Kak Rara lupain?
0: Ya waktu di eliminasi 2 itu kita kan battle round di battle round dan masing-masing itu kan setiap grup itu udah dipilihin lah ya sama panitianya dan kebetulan aku tuh dapat dapat grup yang namanya kalau kata teman-teman grup neraka.
1: Kenapa? Why?
0: Karena yang di grup aku itu keren-keren semua suaranya. Yang kayak grande banget. Terus aku di grup itu.
1: Gitu. Berarti kamulah yang juga memiliki suara bagus-bagus itu ya.
0: Alhamdulillah. Tapi waktu itu aku tuh memang lagi enggak fit suaranya.
1: No, memang lagi sakit?
0: Iya lagi sakit.
1: Okay.
0: Dan juga mungkin mental kita tuh ditekan banget kita dengar suara seluruh orang di ini ada 100 orang suaranya bagus semua gitu kan. Dan kita dituntut untuk harus bagus gitu. Jadi kayak ada tekanan aja sebenarnya mungkin karena itu sakit gitu ya. Dan juga kan kita ada beberapa jadwal jadi kecapean juga lah ya syuting sini.
1: Banyak faktor ya Kak
0: Rara. Gitu ya. Nah, di battle round itu aku dikasih lagu yang satu grup kami ini Stand Up For Love.
1: Oh, dari Destiny Child.
0: Destiny Child. Nah, itu kan
1: nyanyiin dikit dong. Boleh enggak?
0: Sekarang juga.
1: Boleh sih. Jujur emang pengennya sekarang sih tipis-tipis aja.
0: Iya, boleh sih. Aku jadi deg-degan nih.
1: Kok deg-degan? Aku bukan juri.
0: Tetap deg-degan dong.
1: Oke, boleh-boleh dong. Tipis aja Karara.
0: Sekarang.
1: Yang awalnya jadi kalau enggak salah awalnya apa ya?
0: Refnya boleh.
1: Oh, boleh.

0: Masya Allah. Yeay. Bagus banget. Ini boleh gabungin tepuk tangan kita semua teman Pro 2 buat yang lagi dengerin.
1: Terima kasih.
0: Makanya langsung kebius deh sama suara Kak Rara. Udah sekeren Kak itu. Iya, abis ini kayaknya aku mesti ini ya, mesti minta nomor WhatsApp-nya. Kamu nggak dapat ya? tapi bisa sekeren itu pasti prosesnya panjang juga ya, Kak Rara ya, banyak
1: panjang.
0: Banget. Karena yang aku tahu itu kan bernyanyi banyak tekniknya juga. Ada nggak sembarangan ujuk-ujuk megang mic terus kita keluarin suara langsung bagus juga enggak gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke deh, keren banget. Keren banget. Waktu itu berarti kebagian lagu Destiny Child semuanya.
1: Destiny Child semuanya. Hmm. Kita battle round, nyanyi satu-satu. Nah, waktu latihan sama bandnya, The One and Friend, itu suaraku benar-benar hilang, nggak keluar
0: sama sekali.
1: Sampai Om Oninya bilang, atau Rara mau diturunin aja nadanya, kalau memang nggak sanggup di nada itu, gitu ya. Tapi cuman karena Rara biasanya nyanyinya di nada itu, nggak apa-apa Om Oni, Rara di sini
0: lanjut,
1: aja.
0: Tetap lanjut,
1: PD akhirnya. Ternyata pas battle round, nah itu alhamdulillah aku jadi best covernya di battle round itu. Jadi makin paling berkesan lagi. Ternyata suara aku keluar ya.
0: Alhamdulillah juga
1: viral di TikTok waktu saat itu karena aku best cover itu.
0: Coba kita angkat dulu ya, Kak Rara. Siapa tahu ini penelpon yang mau bertanya.
1: Boleh.
0: Telepon. Oke. Halo.
2: Halo.
0: Oh iya, hai Fitro. Iya, Fitro mau nanya sama Kak Raranya?
2: Iya, saya ke Kara.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku mau nanya kayak Kara kan sing kampung-kampung enggak Kara ya.
1: Iya.
2: Sering lagu pop ada enggak suka dengan nyanyian Minang gitu.
1: Minang.
2: Iya, kalau iya lagu Minang apa sih Kara yang sekarang itu sedang viral-viralnya saat ini itu.
0: Oke.
2: Yang Kara ini ya, karena kan yang banyaknya lagu Minang, Kara lagu Minang yang bagaimana yang Kara suka itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan lagu Minang seperti apa yang viral sampai saat ini.
0: Oke.
2: Dan alasannya kenapa Kara mau bawakan lagu Minang yang misalnya kayak contohnya yang sekarang viral-viral itu Cingan, terus ada lagi Manjuk Tempat Duo atau lagu-lagu lain lah.
0: Oke.
2: Kenapa sukanya lagu-lagu yang ibaratnya mungkin lebih sekarang kan banyak lagu-lagu Minang yang galau dibandingkan lagu-lagu Indo ya sedang viral. Kenapa lagu Minang yang lebih ini yang lebih apa tuh ibaratnya mendalam isinya dibandingkan lagu pop kan kalau kan cuma biasa aja mulu.
0: Iya.
2: Mengapa lagu Minang tuh mendalam?
0: Oke. Thank you Fitro. Pertanyaannya nanti bakal dijawab ya sama Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh dijawab dulu Kak Rara pertanyaannya.
1: Bagus banget ya pertanyaan Bang Fitro ya.
0: Fitro namanya Kak.
1: Pak Fitro, terima kasih loh pertanyaannya ya. Kebetulan Rara juga ada darah Minang juga ya dari ibu. Aslinya Rara dari Bukit Tinggi juga ya. Kalau lagu Minang itu karena mungkin ya Rara stay-nya di Pekanbaru. Biasanya kalau Rara nyanyiin lagu Minang itu lagu yang menurut Rara nadanya menarik buat Rara. Menarik buat Rara gitu.
0: Jadi, banyak ya kayak
1: menarik, ya mungkin berbeda pandangan dari orang lain. Cuma Rara suka lagu yang mungkin nadanya itu membekas di pikiran Rara.
0: Yang membekas di pikiran Rara kayak apakah?
1: Sama kayak contoh lagu Dewa.
0: Okay.
1: Dewa itu kita ingat aja nadanya gimana kan, karena memang membekas aja di pikiran kita. Nah itulah dia namanya suatu karya. Karya itu gimana caranya kita membuat suatu karya itu biar berbekas dan diingat orang terus. Jangan kita buat karya ya udah habis sampai di situ aja gitu, mudah dilupakan gitu. Nah mungkin kalau lagu Minang yang berbekas di pikiran Rara pastinya kayak contoh lagu daerah Ayam dan Lape.
0: Iya,
1: itu selalu kita ingat ya.
0: Iya.
1: Selalu kita ingat sampai sekarang kita ingat dari dulu sampai sekarang. sekarang lagunya kita ingat banget. Terus juga kalau yang Rara suka itu biasanya lagu Takicuarenan Tarang. Nah itu menurut Rara lagunya yang bakal diingat terus
0: ya,
1: sama orang-orang. Kayaknya lagu itu tuh pasti diketahui orang banyak karena nadanya menurut Rara membekas gitu. Terus lagu ini juga yang Alaba Tahun, kenapa lagu itu juga membekas menurut Rara karena dia selalu dipakai
0: perantau-perantau
1: yang mungkin lagi di luar kota pengen dengerin lagu Minang. Oh kangen nih,
0: kangen vibes Minang gitu ya.
1: Vibes Minang akhirnya play lagu itu gitu. Kalau Rara lebih suka lagu Minangnya yang kayak gitu vibesnya, yang membekas nadanya di Rara.
0: Yang emang lagunya tuh gampang banget diingat gitu ya.
1: Benar.
0: Nah itu dia tadi Fitroh terjawab ya dari Kak Rara.
1: Bare Solo juga kan?
0: Iya, Bare Solo.
1: Sampai sekarang tuh orang-orang ingat banget lagu itu.
0: Iya,
1: sampai Rara juga sering nyanyiin lah kalau acara-acara, biasanya tuh bapak-bapak, ibu-ibu pada request lagu itu tuh.
0: Bare Solo.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo. Oke deh, gitu ya. Fitro semoga menjawab pertanyaan Fitro. Raranya juga suka lagu Minang by the way. Oke, back to our topic tadi, Indonesian Idol-nya sampai top eliminasi 2 dan bawain lagu Destiny Child Stand Up for Love gitu ya.
1: Iya, akhirnya jadi best cover. Makanya itu yang paling
0: berkesan banget
1: lah bagi Rara, alhamdulillah gitu.
0: Oke. Next nanti kita mau bahas seputar lagunya Kak Rara. Katanya baru rilis single ketiga ya.
1: Bener banget.
0: Tapi nanti kita dengerin dulu lagunya di sini.
1: Boleh dah.
0: Oke deh, Tower Pro 2 nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Rara ya, yang penyanyi cantik muda berbakat, semuanya diborong ya Tower Pro 2. Nanti ya abis ini kita dengerin dulu lagu Aku Harus Apa dari Kak Rara. Enjoy.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Bulan Ma.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini dari RRI Padang yang juga bisa kamu dengerin di RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan SP Bengkalis juga Tanjung Pinang. Nah, Korwil 15, Bedang Prabu ya, teman Pro 2. Kita balik lagi semuanya di sini, di stasiun yang sama, 90,8 bareng sama Karara. Waduh, ada yang nelfon lagi nih.
1: Wah,
0: siapa ya kira-kira ya? Apakah Fitro lagi yang nelfon? Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, tambah cik Rai.
0: Oh, oke. Oke, Fitro mau nanya apa lagi?
2: Iya, kayak kan memang iya ya. Tentang lagu Minang ya, kayak buat Nantara atau lain kira-kira, apakah ada ingin bikin lagu Minang kah? Saya sebenarnya ingin juga nih mendengarkan ke arah, membawakan lagu-lagu Minang yang seperti apa. Karena kan jujur ya, sekian banyaknya lagu Minang, apalagi sekarang musik-musik Minang itu banyak campur dengan musik-musik dari Timur kan ya. Kira-kira umiara memandangnya baik tu, karena dan nak awak dana sini banyaknya musik Minang ko ada musik Minang arahnya modern. Kau dulu kan ada yang pakai saluan, kerempong, babab, segala macam lah. Kau sini kan ada yang ibaratnya pakai-pakai ala-ala modern, dan makan ikan buahnya jo musik-musik yang kegabuan dari daerah-daerah
0: Timur
2: Pinang. Yes. Dan kalau ada ndak ketungan pertama dan kedua, apa ada kalau nyo rencana bikin lagu-lagu Minang awak nyo bangga mendengar ke arah Baak arah membawakan lagu-lagu Minang dan Baak inkonasi-inkonasinya. Karena karena kan sekian banyaknya lagu Minang, lagu-lagu lama kalau penyanyi lama nggak membawakan tu ada rakok-rakoknya, ada garahnya.
0: Oke, Fitro, nanti
2: membawakan lagu Minang Baak mobilnya kan.
0: Thank you ya Fitro, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, main panjang ya pertanyaannya. Intinya Karara ada niat nggak nih buat bikin lagu Minang?
1: Kalau untuk bikin lagu Minang, pengen banget ya. Pengen banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ajakin project atau kolaborasi lagu Minang, pasti Rara pengen banget kan ngeluarin lagu Minang juga. Cuman mungkin karena Rara stay-nya di Pekanbaru, mungkin masih belum ada yang ngajakin kolaborasi aja gitu. Mungkin kalau misalkan nanti, mana tuh ada teman-teman di Pro 2 ini yang lagi dengerin mau ngajakin Rara kolaborasi, nanti pastinya Rara pengen juga dong.
0: Oke. Baiklah, sudah terjawab ya Fitro. Ada kalau misalnya ada yang ngajak kolaps. Kita back to Kararanya. Abis rilis single judulnya Aku Harus Apa yang tadi udah kita puterin, lagunya galau banget ya Karara ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi kah yang dituangkan jadi lagu atau gimana nih?
1: Iya benar banget. Ini best true end story by Rara ya. Jadi Rara tulis sendiri lagunya.
0: Rilisnya kapan Karara ini?
1: Ini kemarin Rara rilis Januari.
0: Januari kemarin.
1: Dan alhamdulillah ini udah masuk ke berapa bulan ya?
0: Januari kesini udah masuk ke
1: 5 bulan.
0: Kan ini judulnya Aku Harus Apa. Nah, kita pengen tahu perjalanan Aku Harus Apa ini itu makan waktu berapa bulan sih kak untuk afternya, untuk akhirnya rilis gitu.
1: Rilis ya. Kalau untuk nulis lagunya Rara udah tulis dari 2 tahun yang lalu. Barengan sama single kedua Rara, Semesta Hatiku. Dan untuk pembuatan musiknya itu sekitar 3-4 bulan. Pembuatan musik itu digarap sama produsernya, gitarisnya Enau. Lagu Sesi Potret.
0: Sesi Potret.
1: Nah, itu teman Rara banget, Bang Kevin Pangestu. Dia yang buatin musiknya. digarap 4 bulan dan 1 bulannya itu rekaman, mixing dan mastering, yang 1 bulannya lagi proses pembuatan video klipnya.
0: Oke. Okay. Tadi Karara sempat spill ada Semesta Hatiku juga, itu single kedua ya?
1: Single kedua Rara juga.
0: Karara juga yang tulis berarti?
1: Rara juga yang tulis. Okay. Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Beda-beda enggak ini
1: vibes-nya? Vibes-nya beda, kalau Semesta Hatiku tuh lebih ke R&B dan kasmaran lah dia.
0: Oh, kalau ini galau. Ini versi gitu. Galaunya.
1: Kalau ini galau.
0: Oh, oke. Okay. Yang pertama judulnya apa?
1: Single kak? Pertama Asing Dalam Satu Malam, galau lagi.
0: Asing Dalam Satu Malam. Memang mewakili perasaan Gen Z sekali ya teman produknya. Ada ups and down-nya.
1: Iya, ups and down. Dari yang galau terus
0: kasmaran lagi, terus galau lagi. Nah, tapi kita spesifik mau nanya soal aku harus aku apa harus ini. Apa. Dari judulnya sih kayak pertanyaan ya gitu. Ini aku harus apa sih gitu. Ini kalau misalnya dengar tadi aku di hubungan yang membingungkan gitu ya.
1: Di hubungan yang membingungkan.
0: Nah, gimana tuh Karara? Ini kan pengalaman Karara nih. Yeah. Ceritain dong ke kita.
1: Jadi ini cerita lagu Aku Harus Apa ini mengenai seseorang yang mungkin punya seseorang yang kamu cintai, tapi misalkan kalian udah selesai dengan hubungannya, akhirnya dia pengen lagi memulai hubungan tersebut. Setelah dia kita kasih kesempatan lagi, dia pergi lagi gitu. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, ini aku harus apa ya sama hubungan ini? Kamu udah membolak-balikin hati aku, tapi akhirnya gimana gitu. Makanya judulnya Aku Harus Apa.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Di ghosting lah.
0: Iya.
1: Kalau genzi-genzinya.
0: Berarti ini tuh kayak posisinya nih udah dalam suatu hubungan.
1: Kayak mantan misalnya gitu
0: mantan
1: pacar, terus kalian udah lama putus terus dia minta balik lagi. Nih udah dikasih kesempatan lagi,
0: pergi lagi. Wah, enak gitu. Banget ya kamu wahai yang satu itu.
1: Gitu.
0: Oke, berarti ini kayak bolak-balik sesuka hati gitu ya.
1: Iya, di kehidupan kita
0: gitu. Nah, jadinya kitanya bingung.
1: Bertanya-tanya dong ya kan, aku harus apa sih gitu dengan hubungan ini gitu.
0: Ya. Ini banyak banget yang relate kayaknya Kak Rara ya.
1: Banyak dong pasti.
0: Karena enggak satu dua yang di ghosting kayaknya di dunia.
1: Apalagi sekarang udah banyak tuh trennya cowok bingung gitu.
0: Oh iya. Aduh, bumi sudah begini, kamu malah ketemu sama cowok bingung. Ya.
1: Benar.
0: Berarti Kak Rara sendiri pernah ketemu sama cowok bingung?
1: Ya pasti dong. Okay. Kayaknya enggak Rara aja deh kayak
0: banyak ya. Oke, gitu. Deh. Definisi cowok bingung tuh ada cowok yang enggak tahu arah hubungannya kemana gitu ya. Bener. Kak ya. Oke.
1: Kita tanya ini serius apa enggak? Ghosting deh.
0: Ya aduh. Ayolah zaman sekarang masih ada aja cowok bingung.
1: Bener.
0: Ya. Terus selama prosesnya Kak Rara tadi cerita ada kali 6 bulan ya Kak ya?
1: Iya 6 bulan.
0: Ada tantangan enggak Kak untuk sampai akhirnya nih lagu rilis lagi gitu?
1: Tantangannya pasti pertama motivasi ke diri sendiri dulu ya. Karena kan kita Rara gak sama label ya. Berdiri sendiri.
0: Okay.
1: Jadi independen. Dari biaya, ide, semuanya itu Rara sendiri. Kebetulan yang mungkin dibantuin sama temen sahabat Rara ya, namanya Watil. Itu dia bantuin cari-cari ide.
0: Okay.
1: Disupport sama keluarga juga gitu. Jadi kalau untuk tantangannya pastinya banyak ya.
0: Banyak.
1: Dari promosi juga kita mikirin sendiri gitu. Kalau label ya mungkin udah
0: dibantuin ya,
1: manajemennya dari biaya dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan begini pun Rara tetap semangat ya. Artinya kita sebagai anak muda masih semangat untuk berkarya,
0: menghasilkan karya.
1: Gitu.
0: Oke, jaraknya jauh gak sih Kak dari single pertama, kedua, ketiga ini?
1: 2023, habis itu 2024,
0: 2026.
1: Berarti yang dari 2000 dari 2004 ke 2026-nya sih yang
0: dekat, agak jeda ya. Oke. Okay. Iya, kenapa betul. Tuh Kak?
1: karena memang ada beberapa prepare aja lagi.
0: Oke.
1: Perbaikan ke depan tuh mau gimana lagi gitu.
0: Oke, aku harus apa? Ini kalau misalnya menurut Kak Rara sendiri lagu Aku Harus Apa ini bakal sangat related tuh ke siapa sih?
1: Kalau untuk related pastinya ke semua anak-anak muda ya, yang belum punya pacar kayaknya, atau yang udah punya pacar tapi pacarnya membingungkan gitu. Relate banget pastinya.
0: Lirik mana sih yang jadi lagi jadi favorit part gitu?
1: Kalau Rara pribadi
0: ya,
1: di bagian ini, seakan kau bisa pergi lalu pulang sesuka hatimu, Oh Sayang Aku Harus Apa. Itu favorit banget. Rara tulisnya aja keren banget ini aku nulis ya.
0: Oke, tapi emang benar ya. Itu kayaknya bakal bisa abis ini teman produa kamu pakai liriknya, posting di story pakai lagu Aku Harus Apa.
1: Jangan lupa mention Rara pasti.
0: Iya benar. Berarti ini udah bisa dari sejak rilis ini udah tersedia di segala
1: di seluruh platform media musik. Teman-teman sudah bisa dengerin di Apple Music, Spotify, YouTube Rara juga Rara Siti Rahmawati. Pokoknya udah keluar lah lagunya.
0: Oke. Pesan apa sih yang mau Karara sampaikan nih dari lagu ini tuh buat pendengar-pendengar lagu ini gitu? Ada apa ya, message-nya gak buat yang dengerin abis ini udah gak usah sama cowok bingung misalnya?
1: Iya.
0: Misalnya, iya. Ada gak kayak gitu?
1: Iya sih, bener, itu udah menjadi pesan kalau menurut Karara. Ya pokoknya setelah dengerin lagu ini, kamu harus sudah tahu ya arahnya kemana gitu. Jangan bertanya-tanya lagi ya harus apa. Jangan kayak aku gitu.
0: Oke. Terus kalau misalnya setelah rilisnya Karara udah pernah bawain lagu ini manggung? Maybe
1: kemarin udah dibawain juga waktu itu.
0: Oh di mana waktu itu?
1: Di La Boy Fest Pekanbaru waktu itu dibawain.
0: Seperti apa sih proses promo yang Karara lakuin untuk gencarin ini lagu ini biar bisa dikenal sama banyak orang?
1: Kalau untuk promo sih lebih kencangnya di media sosial ya Rara, medsos, terus juga kayak radio gini. Kemarin kan di RRI Pro 2 Pekanbaru,
0: yes.
1: Terus sekarang di Padang ya. Dan pastinya nanti promo-promonya show-show nyanyi langsung lah gitu.
0: Kalau misalnya
1: TikTok juga ya, media sosial dan lain sebagainya.
0: Kayaknya itu lebih ini ya kayak.
1: Lebih kencang. Benar. Kalau kemarin Rara post alhamdulillah kan kayak di Instagram itu di PKU City-nya rame nontonin gitu.
0: Nah, itu yang mau aku tanyain. Seperti apa yang Kak Rara dapat kayak respon dari pendengar? Reaksinya gitu setelah dengerin lagu ini atau dari teman-teman terdekat dulu deh?
1: Ya alhamdulillah dari teman-teman terdekat responnya positif semua, pada bilang ih keren banget lagu yang terbaru ini, relate banget, banyak juga yang upload ke story. Terus juga kalau yang dari yang lain-lainnya banyak yang repost lah, yang post ke snapgram, udah pakai lagu-lagu Rara juga gitu ya. Responnya positif semua alhamdulillah.
0: Karena emang lagunya bagus, orangnya cantik yang nyanyi, suara juga lah. Aduh sudah tidak diragukan lagi deh ya. Next project ada gak Kak Rara? Mau, ini kan udah rilisnya dari Januari nih. Dari Januari ke sini kan udah beberapa bulan. Apakah mau entah itu untuk fokusnya lagu ini, mau adain mini showcase maybe? Atau gimana?
1: Rencananya ini memang Rara mau kejarin untuk buat mini album. Mini album, karena kan untuk kita, untuk show-show music atau konser music itu kita sharenya harus punya mini album dulu kan gitu.
0: Oh iya.
1: Nah kalau Rara kan ini masih tiga, single. Ya, jadi mau dikejarin mini album biar kita bisa juga masukin ke beberapa event gede kalau misalnya gitu.
0: Oke, berarti mau rilis anak-anak keempat dong?
1: Anak-anak keempat, niatnya lima, ya? Enam gitu.
0: Oke, doain karena, ya kak ya. Karena memang, karena memang yang aku tahu dari tiga lagunya Karara cerita kalau itu adalah lagu-lagu yang mewakili perasaan Karara sendiri, which is based on true story gitu ya. Ada, apakah next projectnya nih atau lagu berikutnya apakah akan seperti itu juga, atau mungkin Kak Rara bisa terinspirasi dari cerita orang lain, cerita aku misalnya?
1: Aku rencananya beberapa lagu yang mau aku rilis itu, pertama lagu lama itu ada lagu Cilik Aku yang pertama mau aku garap ulang lagi. Mengenai orang tua. Terus nanti kedua ketiga itu biar nanti pastinya nanti akan ada kolaborasi lagi yang mana tahu nanti bisa dari cerita orang lain juga. Gitu. Jadi nanti rencananya aku juga pengen teman-teman yang di media sosial juga share lah pengalamannya
0: ya.
1: Biar Rara bisa juga
0: bikinin jadi lagu.
1: Judul lagu gitu.
0: Yang
1: mungkin unik dan bisa diangkat lah gitu.
0: Iya, benar. Yang kayaknya tuh kalau cowok bingung kayaknya udah terwakili semuanya.
1: Karena
0: sama
1: lagu aku harus apa. Sekarang tuh juga lagi tren lagu-lagu tentang kehidupan.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi karena rencana juga mau ngangkat
0: yang general ya, kayak general. Yang bisa kayaknya
1: selain cinta lah.
0: Iya, benar-benar. Oke, aku tunggu ya Kak Rara ya. Kalau soal kehidupan kayaknya semua kalangan tuh bisa relate banget ya. Bener. Sama lagu-lagunya, karena emang kehidupan ini dijalani sama semua manusia. Oke. Terus kalau udah kepikiran next lagunya tadi ada lagu cilik tentang orang tua gitu ya. Terus lagu berikutnya mungkin bisa terinspirasi dari orang lain. Nah, kalau collab Karara ada plan gak? Collab sama penyanyi lain gitu?
1: Nah, rencananya juga aku ada mau ngajakin collab. Itu penyanyi cowok ya.
0: Oh, cowok.
1: Cowok-cewek gitu. Jadi
0: duet ya?
1: Duet rencananya. Tapi untuk genrenya masih kami pikirin itu genrenya falling in love atau galau lagi. Tapi kayaknya aku pengennya, kalau aku pribadi pengennya yang falling in love sih.
0: Kalau untuk berdua?
1: Berdua. Ya
0: karena lebih cocok kayaknya. Biar kayak terwakili.
1: Dapat
0: versi
1: chemistry-nya.
0: Iya bener. Ada dua POV. Versi cewek, versi cowok. Gitu. Sama siapa boleh dibocorin gak?
1: Rahasia dulu.
0: Oh, rahasia dulu. Tapi ini beda ya. Kalau misalnya itu kan memang Karara yang pengen. Tapi kalau misalnya kita berandai-andai penyanyi luar deh. Kalau bisa, who knows, duet sama Karara itu Karara pengen sama siapa?
1: Luar negeri atau yang masuk?
0: Luar negeri, penyanyi luar negeri.
1: Aku pengennya Brian McKnight.
0: Oh, wow. Karena
1: ketinggian apa, banget gak tuh?
0: Gak apa-apa. Kan kemarin ada dinikahin Shiva ya? Shiva Haju. Itu
1: bagus banget kenapa? Lagi lagunya. Ya okay. Karena memang suaranya bagus banget.
0: Lagu favoritnya apa, Karara?
1: Apa ya? Apa tuh namanya? Aku tiba-tiba aku blank.
0: Apa-apa. Ada
1: yang ini. When you like a dream come true.
0: Oh, oke.
1: Just wanna be with you.
0: Wow, oke okay, oke. Okay. Semoga beneran ya abis ini kita telepon Brian McKnight-nya.
1: Ah, boleh, ayo.
0: Bercanda. Oke deh. Nah, terakhir ini enggak berasa udah mau jam 5, Karara ternyata ya. Pengen dong buat pendengar kita gitu kasih pesan sekali lagi tentang lagu Aku Harus Apa ini biar lebih ngena aja gitu, karena kan emang Karara mengalaminya gitu, biar cewek-cewek yang bertemu sama cowok bingung itu juga gak ikutan bingung. Maksud aku tuh gak ikutan yang kayak karena dapet cowok bingung dianya juga bingung dengan dirinya sendiri gitu ya, sampai kehilangan diri sendiri kan. Siapa tahu ada yang kayak gitu. Boleh.
1: Kayaknya banyak. Ya mungkin satu pesan dari lagu aku ya, semoga cewek-cewek atau cowok-cowok di seluruh Indonesia atau dunia ini lebih apa ya? Tepat pendirian lagi. Jadi jangan memberikan harapan yang lebih kalau kamu tuh belum bisa berkomitmen akan suatu hubungan. Dan buat kamu yang menanggapi hubungannya, ya kamu jangan terlalu memberikan cinta kamu 100% kepada seseorang yang kamu inginkan gitu. Jadi rasa kecewanya enggak banyak banget lah gitu. Karena kan namanya hidup pasti ada kekecewaan ya di hidup, ya, gitu. Jadi enggak ada yang sempurna. Jadi dan jangan juga menjadi perempuan atau lelaki yang mau harga dirinya direndahkan. Dengan kamu menanyakan kamu harus apa, itu tandanya kan kamu udah merendahkan diri kamu. Jadi lebih baik kalau kamu sudah tahu dia enggak mau sama kamu, ya udah get out, pergi.
0: Pergi ya.
1: Pergi aja.
0: Ajari diri kamu untuk bisa
1: meninggalkan dan menghargai diri kamu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jangan menyakiti diri kamu hanya untuk perasaan orang lain.
0: Ih, ya ampun.
1: Asik enggak nih?
0: Kayaknya tamparan buat aku juga nih ya. Tertampar barusan
1: gitu.
0: Oke deh. Thank you Karara, pesannya akan aku simpan dalam hati ya, buat teman-teman juga yang dengerin juga bakalan ngena banget. Nah, terakhir juga nih. Terakhir banget nih. Ini Karara bisa sekalian kasih tahu bisa dengerin di mana singlenya, terus juga kasih tahu juga kayaknya kalau mau menceritakan pengalamannya mungkin ya untuk kejadian inspirasi lagu, boleh Karara silakan di akun sosial medianya Karara. Boleh.
1: Oke, okay, buat teman-teman semua RRI Pro 2 Padang, jangan lupa untuk dengerin lagu Rara Aku Harus Apa di seluruh platform media music teman-teman. Di Spotify, Apple Music, ataupun YouTube Music, Rara Siti Rahmawati. Dan teman-teman boleh mention Rara atau cover-cover lagu Rara juga. Terima kasih.
0: Ini sama-sama. Instagramnya di spill dong.
1: Instagramnya juga sama, Rara Siti Rahmawati.
0: Rara Siti Rahmawati.
1: Pokoknya teman-teman gampang deh cariinnya gitu.
0: Oke. Okay. Karara, thank you banget. Udah mau.
1: Terima kasih juga loh RRI Pro 2 Padang. Sukses selalu pokoknya.
0: Iya, terima kasih atas waktunya. Udah
1: juga berkah Ici.
0: Iya. Semoga Karara kedepannya bisa, kita tunggu single keempat, kelima, keenam dan konsernya kalau bisa ya.
1: Amin.
0: Semoga Karara bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang emang dicintai sama pendengar-pendengarnya dan fansnya Kak Rara pastinya ada ininya nggak Kak?
1: Fanbase-nya.
0: Iya, fanbase-nya.
1: Ada.
0: Namanya apa sih?
1: Namanya Rubira.
0: Rubira. Kenapa Rubira?
1: Rubinya Rara.
0: Gitu. Oh, Rubinya Rara baik. Oke, okay. Ini untuk Rubinya Rara dan Rubira dimanapun kamu yang lagi dengerin ini ya. Kararanya lagi di sini. Pokoknya kita doain terus, aku juga doain semoga Karara next-nya bisa semakin melejit karirnya.
1: Amin.
0: Terus juga bisa semakin dicintai sama fansnya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 sampai di sini dulu ya. Edisi Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Bedang Prabu kita. Aku mau pamit dulu, Karara juga mau pamit. Kita ketemu lagi di next cerita berikutnya.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa.
1: Kita ketemu lagi.
0: Amin. Dadah.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil, pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
4: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
5: Lagi santai di sore hari?

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria setelah tadi kita dialog sama Karara, penyanyi kita ya. Sekarang nih aku mau ngasih tahu kalau WWF Indonesia Saling Jaga, kita bisa, itu lagi adain kolaborasi lewat Eco Trail Run 2026. Ini charity ya, temanya charity trail run yang punya tema Every Step Eco is Conservation, teman pro 2. Kedua lembaga ini tuh ngajakin kamu, kita gitu ya, untuk punya dan untuk ikut olahraga lintas alam sekaligus untuk ngasih tahu dan memberikan pelajaran penting banget untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan masa depan satwa liar di negara kita. Nah, sebelum ada acara puncaknya, WWF Indonesia dan Saling Jaga ini tuh bakal ada pertemuan di media massa hari Sabtu 13 Juni 2026 jam 4 sampai jam 6 sore. Gitu. Nanti Eco Trail Run ini adalah ajang charity trail run kolaborasi WWF Indonesia dan kita bisa yang mengusung tema yang tadi aku bilang Every Step Eco is Conservation, yang gak cuma menawarkan olahraga lintas alam juga tapi juga bakal ada sarana edukasi publik, teman pro 2. Nah, bisa tuh ntar kamu ikutan ya, karena yang di-highlight di sini juga bukan sekedarannya aja tapi kombinasi olahraga lintas alam yang bakal diselenggarakan di Jawa Barat, Kabupaten Bogor ya, di Sentul tepatnya hari Minggu, teman pro 2, minggu nanti. Ya udah, nanti deh kita lanjutin lagi, mau kasih tahu apakah kamu abis lagu yang satu ini. Dengerin aku terus di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi 90,8 MHz.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id, semakin banyaknya kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan satuan pendidikan dinilai membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat. Karena itu diperlukan sebuah lembaga atau sistem khusus yang mampu menyinkronkan target dan arah pembangunan pendidikan nasional agar seluruh kebijakan berjalan seiring dalam satu tujuan yang sama.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
8: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Waduh, udah mau jam 6 sore, nggak berasa ya. Jadi sore cerianya udah harus sudahan dulu teman Produ sampai di sini. Kita ketemu lagi besok ya di stasiun yang sama 90,8. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow. Bye.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Aduh, haus nih.
0: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
0: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Hari Kamis, 25 Juni 2026, Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: Surat Ali Imran

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibaca.

ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan keutamaan tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kiluha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakkal. Dari kedua dalil di atas dapat kita pahami bahwa tawakkal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau suka tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa, setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha. Bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki. Allah lah penolong dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha, namun keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang,
ke dalam.

0: dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridha artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa. Tetapi jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap yakin bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Dan begitupun ketika kita mengalami musibah, kita tidak menyalahkan takdir, tetapi mengambil pelajaran dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tawakal itu adalah hasil atau kumpulan dari ikhtiar yang maksimal, ditambah ketergantungan hati kita kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha, bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah, akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridha, akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang, telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian." Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: udah,
0: saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini, pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Selamat malam teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Aston Villa dipastikan akan menjalani tur pramusim di Indonesia dengan menghadapi Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Kehadiran juara UEFA Europa League itu menjadi kunjungan perdana mereka ke tanah air pada 1 Agustus 2026. Bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda sepak bola paling dinantikan tahun ini. Selain pertandingan utama, akan ada sesi latihan terbuka, meet and greet, program pengembangan sepak bola, hingga berbagai kegiatan komunitas. Aston Villa datang ke Indonesia setelah menjalani musim yang impresif di bawah asuhan Unai Emery. Klub asal Birmingham tersebut berhasil menjuarai UEFA Europa League dan mengamankan posisi 4 besar Liga Premier Inggris. Tottenham umumkan Pedro Porro menandatangani kontrak baru jangka panjang untuk musim berikutnya. Ia merupakan bek sayap yang membuat 47 penampilan di semua kompetisi musim lalu menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di skuad. Direktur olahraga Johan Lange mengatakan keamanan atau mengamankan masa depan Pedro adalah prioritas penting musim ini. Pelatih kepala Roberto De Zerbi mengatakan Pedro adalah pemain sangat penting yang konsisten mempengaruhi pertandingan baik bertahan maupun menyerang. Pada musim penuh pertamanya, ia mencetak 3 gol dan 7 asis dalam 35 penampilan starter di Premier League. Ia juga memenangkan suara klub supporter resmi untuk gol terbaik musim ini berkat gol di Piala FA melawan Burnley. FC Internazionale Milano mengonfirmasi perpanjangan kontrak pelatih kepala Christian Sifu hingga 2028. Ia akan melanjutkan kisah di musim baru sejak ditunjuk pada 9 Juni 2025. Sifu memimpin Inter dalam 58 pertandingan musim intens yang tidak terlupakan. Ia memenangkan Scudetto ke-21 dan Coppa Italia ke-10 bagi klub. Ia diakui sebagai pelatih terbaik Serie A musim 2025-2026. Hal itu atas pencapaiannya bersama tim spesial yang dibangunnya. Sifu menjadi pelatih Inter kelima dalam sejarah yang menjuarai Serie A di musim pertamanya. Setelah Arpad Uys 1929-1930, Alfredo Foni 1952-1953, Giovanni Infernizzi 1970-1971, dan Jose Mourinho 2008-2009. Sifu siap mendorong tim menuju tantangan baru Liga Champions, gelar Liga, Coppa Italia, dan Piala Super Italia. Kebanggaan dan kesetiaan juga semangat terhadap Inter menjadi mantra yang memandu pekerjaan sehari-harinya. Inter percaya bahwa Sifu hadir untuk membawa tim raih kesuksesan lebih besar di masa depan.

Ngobrol 2 jam 7 malam hari ini kita gabung dulu ke Prodo RRI Jakarta mengikuti Music Live Chat. Ada The Meat Live Theory yang bisa kamu simak obrolannya sampai nanti jam 8. Ngobrol 2, selamat mengikuti.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gua Feby, vokalis. Ini ada
0: mana nih?
2: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya.
1: Hal di drum.
0: Oke.
2: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ini ada meja
0: main gitar. Oke, gokil.
2: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah.
0: Sampai ya. Nalang kita. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
2: Lo apa gua Pit?
1: Lo dong.
2: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
2: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Oh, wow.
0: Ya. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Okay. Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
0: Oh.
2: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke.
2: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, udah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini
2: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
2: It's over pertama, utuh walau tak lengkap kedua, in dips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indips, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: Enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih
0: gitu. Ah, iya benar. Nanti deh abis THR, THR deh gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: benar-benar
1: lengkap, masih gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa go on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Benar sih. Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih. Larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: Galaunya galau. Jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP-DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yoi. Kata lagi kan?
0: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya.
2: Yang bagus apa?
1: Midlover.
0: Midlover boleh, boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari Insolver, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja? Benar. Oke. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti nah, emang pagi jualan, enak, berarti siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Enggak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
2: Ada gini nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
0: Oke.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya.
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai jam 8. Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
3: Music Life Chat. Lights, camera, action.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Pri hadir lagi nih temenin kamu di malam hari ini. Dan malam hari ini teman Prodo, seperti biasa jam 8 malam ada info seputar olahraga di Ngobrolin Olahraga. Yang lagi ngikutin pegelaran Piala Dunia. Pasti ini ya, teman berdua lagi antusias banget karena jagoan-jagoan Piala Dunia nih mulai on fire gitu. Bintang-bintang kelas dunia, ada Erling Haaland, ada Kylian Mbappe, ada Lionel Messi yang udah nyetak beberapa gol dan gak kalah atau gak mau kalah ikutan panas juga ada Cristiano Ronaldo teman berdua yang kemarin juga mencetak gol dalam pertandingan melawan Uzbekistan di mana Portugal menang 5-0 ya. Jadi ya kayak ditunggu-tunggu nih akhirnya datang juga gol-golnya. Dan kita lihat di laga-laga berikutnya akankah terjadi kembali gol-gol dari bintang-bintang ini atau ada bintang baru yang bermunculan. Kita tunggu deh nanti. Sambil kita juga nunggu nih info-info seputar olahraga lainnya di malam hari ini sama nanti jam 9 sama Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Bang, dimakan kuenya.
3: Kue apa nih, Bang?
2: Ini namanya roti gambang.
3: Ini roti gambang asli Betawi ya?
2: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
3: Terus kenapa namanya roti gambang?
2: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
3: Wah, pantas enak nih roti.
2: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
3: Iya, Bang.
2: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
3: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

hari Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke berita olahraga tentu aja. Nah, dari tadi kita udah ngebahas perjalanan negara dari di ajang Piala Dunia teman Pro 2. Kali ini kita ke info dari klub Liga Jerman, ada RB Leipzig yang menunjuk Martin Demichelis sebagai pelatih yang dikontrak hingga 2028 nih teman Pro 2. Kemudian RB Leipzig menunjuk Martin Demichelis sebagai pelatih kepala dengan kontrak hingga Juni 2028 ya, yang menggantikan Ole Werner yang dipecat pada pekan lalu meski Leipzig finish ketiga di Bundesliga. Nah, Demichelis menjadi pelatih kepala permanen ke-8 RB Leipzig sejak promosi klub ke Bundesliga ya pada musim 2016-2017. Dia memulai karir kepelatihan sebagai asisten di Malaga dan bekerja dengan tim junior Bayern teman berdua. Dia pernah mengambil peran manajerial senior pertama di River Plate untuk musim 2022-2023. Ia juga telah membimbing klub meraih gelar Liga Argentina. Nah, Demichelis baru-baru ini menangani Mallorca dari Februari hingga akhir musim, meraih 5 kemenangan dan 8 pertandingan tidak terkalahkan, tapi tidak mampu mempertahankan klub di La Liga. Nah, Demichelis menghabiskan sebagian besar karirnya bermain bersama Bayern Munchen. Ia telah membuat 259 penampilan dan memenangkan 4 gelar Bundesliga serta 4 Piala Jerman. Ia juga bermain untuk River Plate, Malaga, Atletico Madrid, Espanyol dan Manchester City ya tahun 2002, di mana ia sukses memenangkan Premier League pada 2014. Demichelis memiliki 51 cap senior untuk tim nasional Argentina dan menjadi runner up Piala Dunia 2014. RB Leipzig berambisi melanjutkan kesuksesan di bawah kepemimpinan pelatih baru asal Argentina ini. Kita tunggu deh nanti sepak terjangnya kayak gimana ya bersama Demichelis di Bundesliga musim depan.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
1: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
5: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
6: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Apa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayahnya iyal bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Kali ini kita ke bidang lain nih teman berdua, yaitu dari bulu tangkis, di mana ada PP-PBSI yang menyambut baik rencana penganggaran multi-years maksudnya teman berdua untuk program pelatihan nasional yang berkelanjutan. Nah, usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tersebut juga mendapat dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Skema pelatnas multi-years dinilai akan memberikan kepastian bagi PBSI dalam menjalankan program pembinaan jangka panjang ya, teman berdua. Nah, bagi PBSI, dukungan jangka panjang ini merupakan faktor penting untuk menjaga kesinambungan pembinaan, memperkuat regenerasi atlet, serta kualitas program pelatihan. Nah, Sekretaris Jenderal PP-PBSI, Ricky Subagja, menilai dukungan tersebut merupakan langkah strategis ya teman berdua. Hal ini agar memastikan keberlanjutan pembinaan bulu tangkis nasional yang selama ini menjadi fondasi lahirnya berbagai prestasi di tingkat dunia. Nah, menurut Ricky, kepastian dukungan jangka panjang melalui skema multi-years akan memberikan ruang untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet nasional ya teman berdua. Dan hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI, Eng Hian, yang menilai skema ini akan memberikan kepastian dalam penyusunan program pembinaan dalam jangka panjang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Dari kawasan Surima 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Malam hari ini kita di Kops Tank lagi, alias kopi setengah. Kopi setengah. Gitu deh teman Pro 2. Sampai nanti jam 11 malam. Tapi kita seputar keluarga ya di malam hari ini teman Pro 2. Kalau di keluarga kamu gimana sih peraturannya? Mungkin ada banyak ya, atau lumayan fleksibel kalau soal peraturan-peraturan, termasuk nih misalnya mengenai hal yang bersangkutan dengan digital detox tahun Pro 2, atau misalnya nggak menyentuh dunia digital sama sekali. Ada jangka waktu tertentu nggak yang ditetapkan, misalnya selama 3 hari digital detox itu wajib setiap minggunya, atau ya bebas aja kamu bisa-bisanya sendiri kapan mau digital detox ya teman Bro 2. Kasih tahu kita dong prinsip yang diterapkan di keluarga kamu tentang digital detox ini teman Bro 2, di 0751 27482, atau di WhatsApp di 0811 66 55 908. Yang mana nih kondisi kita yang rutinitas atau yang rutin ngebuka ponsel sering berlangsung tanpa sadar ya. Baru beberapa menit bangun tidur, jempol udah bergerak ngecek notifikasi. Lalu lanjut ke media sosial yang seolah gak ada habis ya. Nah kondisi ini bikin digital detox semakin relevan ya, untuk menjaga kesehatan mental di tengah aktivitas yang serba terkoneksi teman Pro 2. Biasanya sih kalau mau digital detox di akhir pekan ya, karena waktu itu kita nggak terlalu perlu ngecek HP dan notifikasi yang berhubungan sama kerjaan, dan juga seumumnya hari libur kita biasanya ya lebih banyak kegiatan lain gitu ya teman Pro 2. Nah untuk kamu yang terbiasa digital detox pasti udah ngerasain manfaatnya, tapi buat yang belum nih kita bakal bahas juga beberapa manfaat dari digital detox ini teman Pro 2, atau efek positifnya, sambil dengerin cerita dari kamu tentang peraturan yang diterapkan di keluarga soal digital detox. Sampai nanti jam 11 sama Pro 2 kita bahas soal ini ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Cuma berdua, biasanya kalau di akhir pekan ya, hari Sabtu pagi deh, biasanya sering dimulai dengan membuka media sosial sambil masih rebahan gitu tuh 52. Nah, belum 1 jam berlalu, mata udah bolak-balik tuh melihat video pendek, baca komentar, lalu pindah ke aplikasi lain tanpa adanya tujuan yang jelas. Nah, aktivitas kecil ini sering bikin mata terasa berat lebih cepat ya, 52. Nah, perasaan mata lelah itu sebenarnya wajar selama beberapa hari kerja. Misalnya 52, mata udah bekerja ekstra ya menghadapi layar laptop dan ponsel tanpa jeda, hampir tanpa jeda deh. Nah, saat digital detox, mata mendapat kesempatan beristirahat sehingga nih rasa tegang dan juga kering bisa perlahan jadi berkurang. Nanti akan ada manfaat-manfaat lainnya yang akan kita bahas. Kita ke lagu dulu yuk.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Kata OK menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata OK ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata OK adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata OK sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata OK pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kamu mungkin hanya berniat nih, misalnya ya, dalam satu kesempatan untuk melihat satu unggahan, tapi beberapa menit kemudian kamu udah mengetahui itu drama orang lain, tren baru, sampai kabar yang sebenarnya gak berdampak langsung pada hidup kamu ya, teman Prodo 2. Dan tanpa sadar, kepala menyimpan tuh terlalu banyak informasi sekaligus. Nah, kondisi ini sering membuat pikiran terasa ramai ya, dan meski tubuh lagi santai nih sama bro dua, tapi tetap aja kepala itu sibuk, ya enggak? Nah, mengurangi paparan media sosial ini membantu otak memiliki ruang untuk memproses hal-hal yang benar-benar penting ya, sama bro dua. Efeknya, kesehatan mental terasa lebih terjaga karena pada akhirnya beban informasi yang berlebihan juga jadi ikut berkurang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketika akhir pekan juga yang sering terjadi adalah banyak orang merasa akhir pekan berlalu begitu cepat saat mencoba mengingat apa yang dilakukan seharian. Yang teringat justru hanya aktivitas scrolling layar dari pagi sampai malam ya teman Pro 2. Rasanya sibuk tapi sulit menjelaskan apa yang sebenarnya dikerjakan. Dan situasi ini cukup umum terjadi karena media sosial dirancang untuk terus menarik perhatian kita ya teman Pro 2. Ketika kamu mulai membatasi penggunaannya, dan waktu luang terasa lebih utuh tuh. Kamu jadi lebih sadar menikmati sarapan misalnya, membaca buku, atau sekedar duduk santai ya teman Pro 2 tanpa merasa harus ngecek ponsel setiap beberapa menit.

0: Terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: nyamu.
1: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Teman terbaik.

Kompro 2, ketika kamu melakukan digital detox, misalnya saat makan malam atau bersama keluarga atau teman gitu ya, teman Pro 2. Nah, ponsel sering tetap berada di atas meja. Nah, setiap ada layar yang menyala, fokus langsung terpecah meski percakapan lagi berlangsung gitu ya, teman Pro 2. Nah, momen kebersamaan akhirnya terasa setengah hati. Dan perasaan sulit fokus tersebut bukan tanda kamu gak peduli ya, teman Pro 2. Otak emang terbiasa tuh merespons notifikasi sebagai sesuatu yang penting. Melakukan digital detox membantu kamu kembali menikmati interaksi secara utuh sehingga hubungan dengan orang-orang terdekat juga terasa lebih hangat dan nyaman. Itu dia fungsi beberapa fungsi digital detox sama Pro 2 yang pada sebenarnya bukan tentang memusuhi teknologi atau menghilangkan media sosial dari hidup kamu ya, teman Pro 2. Tapi ini tuh cuman cara sederhana untuk memberi jeda bagi mata, pikiran, dan emosi yang udah bekerja keras sepanjang minggu. Itu dulu teman Pro 2. Kopstan kita malam hari ini, dan berikutnya kita ikuti jazz music sampai nanti jam 12 sebelum kita selesai di siaran hari ini.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Gali lagi logi.
5: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
6: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
5: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
6: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
5: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
6: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Teman berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenapnya bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
1: Good idea.
0: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: God, I feel invincible.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Muzila dari UM Sumbar jurusan PGMI. Hai teman Pro2, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Zina Pacaran. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan buruk lagi keji. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat melarang kita untuk mendekati zina. Kita garis bawahi ya, teman Pro2. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi sampai terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Teman Pro2 sekalian, kita ketahui bersama di era kemajuan teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa berubahnya. Pergeseran akhlak generasi muda sudah mulai kita rasakan. Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, membuka aurat di muka umum sudah tidak malu lagi. Tata krama antara yang muda sudah tidak terlihat, sudah seperti kawan sebaya. Perubahan zaman tanpa ada filter ini yang membentuk moral generasi muda sekarang, sehingga akhlak anak dengan orang tua sudah mulai bergeser. Anak muda sudah tidak lagi bertemu dengan orang tua.

Kisah cinta anak muda ditiru oleh anak-anak usia dini. Teman produa sekalian, jauh 14 abad silam, Nabi kita mengajarkan dan memberitahu kita, anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menikah apabila sudah mampu, dan apabila kita belum mampu menikah, maka tinggalkan. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada cinta sebelum pernikahan. Jika ada cinta sebelum pernikahan, maka itu bukan cinta, melainkan nafsu. Sering kita lihat di sekitar kita pasangan-pasangan yang berpacaran di tepi pantai atau di tempat lainnya, dan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan seseorang sebelum menikah. Nauzubillah. Semoga kita selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-mainin Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI, kini tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

Selamat pagi teman Pro2, info Pro2 hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 06 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro2, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Konbes Nahdlatul Ulama NU 2026. Acara berlangsung di Institut Agama Islam atau IAI Syahyona Muhammad Khalil, Kabupaten Bengkalan, Jawa Timur. Acara dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet merah putih yang kompak memakai kemeja putih panjang dan berkopiah. Para menteri yang hadir diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Pangan Bidang Pangan Zulkifli Hasan, selanjutnya Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang memakai seragam lengkap dan kompak mengenakan kopiah. Melihat pimpinan TNI dan Polri memakai kopiah tersebut, Presiden Prabowo bercanda tentang keduanya. Presiden Prabowo mengatakan hanya datang ke acara NU memakai kopiah padahal tidak ada dalam aturan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi NU, kendati merupakan organisasi keagamaan namun memiliki sikap nasionalis yang tinggi. NU memiliki ciri khas sebagai ormas keagamaan yang patriotik dan cinta tanah air. Informasi berikutnya teman Pro2, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP mendorong munculnya berbagai desa tematik. Desa tematik yang berkembang antara lain Desa Melon, Desa Padi, Desa Tomat, dan Desa Ayam Petelur. Yandri mengatakan kedua program prioritas tersebut memperluas akses masyarakat desa terhadap pangan bergizi. Warga desa kini lebih mudah memperoleh telur dan daging ayam sebagai sumber protein. Menurut Yandri, MBG juga memicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Program itu didukung keterlibatan koperasi dan pelaku usaha desa dalam rantai pasok kebutuhan pangan. Ia menyoroti banyaknya badan usaha milik desa atau BUMDes yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kemitraan tersebut dijalankan bersama Badan Gizi Nasional untuk mendukung pelaksanaan MBG. Informasi terakhir teman Pro2, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto melakukan pertemuan dengan 10 asosiasi desa. Yang menyebut asosiasi desa tersebut mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Mendes Yandri menyampaikan dukungan tersebut sekaligus juga mendorong terwujudnya cita-cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui program 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia dari Kementerian Desa. Mendes Yandri mengungkapkan dukungan asosiasi desa juga untuk menjamin lapangan kerja baru di desa-desa. Menurutnya, jika program MBG dan KDMP tidak ada keberlanjutan, maka akan ada lebih banyak masyarakat desa tidak bekerja. Demikian info Pro2 pukul 06 waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Brodor dan Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdoa semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, pagi-pagi dan pagi. Aku Obi akan menemani kamu teman berdoa di sepada pagi hari ini sampai jam 10. Tapi nanti jam 9 setiap hari Kamis seperti biasa ya, kita nanti ada sepada tematik sepada di Explorer, kita kerjasama dengan BNN teman berdoa. Ini tentang narkoba nih. Jadi di Kamis pagi ini sudah di akhir bulan Juni ya tahun 2026 teman berdua. Di 25 Juni di hari Kamis ini udah mau berganti bulan nih, udah pertengahan tahun teman berdua dan udah mau bulan Juli. Jadi gimana teman berdua? Resolusi hidup kamu selama di tahun 2026 ini udah terjalani enggak? Tapi tenang aja, masih ada 6 bulan lanjutan lagi teman berdua di tahun 2026 nih, di bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi teman berdua mau awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, kalau masih pagi pokoknya harus tetap semangat ya teman berdua ya, kayak aku masih semangat nemenin kalian dan aku yakin kalian juga pasti semangat banget nih untuk beraktivitas hari ini menjelang Jumat Sabtu Minggu ya, minggu besok ya. Jadi kalian harus semangat. Sekarang sambil nyeruput kopi mungkin atau lagi nyeruput teh atau sambil nonton Brazil lagi main nih teman berdua di Pro 1, kalian bisa dengerin ya. Atau mungkin masih di kasur dengerin Pro 2 sambil ngopi. Atau mungkin kalau hari ini mungkin karena enggak ada CFD ya dan juga ditambah lagi sekarang ini adalah lagi ada bola jadi kalian enggak olahraga ya. Tapi enggak boleh teman berdua, nanti kas di babak kedua selesai, pertandingan ini selesai, kalian harus wajib olahraga ya teman berdua ya. Kenapa? Karena itu penting banget teman berdua, olahraga selagi kita masih muda, selagi masih bisa gerak, lanjutin aja teman berdua untuk gerak-geraknya. Yang ringan-ringan aja, gak harus yang berat-berat teman berdua. Jadi Kamis, Jumat

gak usah nenteng-nenteng radio. Kalian cukup buka handphone aja, yang penting ada kuota dan ada sinyal bisa dengerin aku. Atau kalau kalian gak sempet, nah, tapi saat ini Dawet sedang di depan komputer, kamu boleh live streaming teman Pro 2 di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke, tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik viral, yang musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya teman Prodo ya. Nah, buat nanti nih ya yang mau olahraga, setelah aku suruh olahraga, akhirnya kalian terinspirasi untuk olahraga, keren. Jangan lupa ya, makanan dan minumnya habis jajan, atau mungkin kalian bawa bungkus apa ya, bungkus roti, bungkus makanan apapun itu, dibuang ke tempat sampah, wajib banget. Jadi kalian tuh selain sehat, kalian tuh harus harus bersih gitu. Harus sehat dan bersih itu adalah satu relay, itu satu kesatuan, jadi gak boleh dipisahkan. Kan Kota Padang lagi gencar banget nih mau raih Adipura nih teman berdua. Jadi peran kalian minimal buang sampah pada tempatnya itu sangat sangat bernilai gitu. Selain kalian dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, kalian juga bisa bantu-bantu juga warga-warga gitu. Bantu tukang bersih-bersih gitu. Jadi baguslah gitu teman berdua. Jadi kalian tuh kalau bisa jadi pemuda yang inilah, yang sehat-sehat, yang positif-positif aja teman berdua. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Nanti akan aku informasikan beberapa info seru di seputar Padang dan sekitarnya. Ini adalah lagu dari Hayley Williams teman Prodo, judul adalah Parakut. Ini lagunya beatnya middle up, asik banget teman Prodo di pagi hari ini kalau dengerin lagu ini. Check it out.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Hari Jumat, 26 Juni 2026, laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada kabar bahagia nih teman Pro 2, datang untuk keluarga jemaah haji asal Sumatera Barat setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi dan tertunda kepulangannya nih teman Pro 2. Jadi dua jemaah haji debarkasi Padang akhirnya tiba kembali ke Ranah Minang pada Selasa 23 Juni 2026. Momen ini menjadi akhir dari penantian panjang keluarga yang sejak beberapa waktu terakhir terus menunggu kabar kepulangan orang tua mereka dari tanah suci ya. Dua jemaah yang telah kembali tersebut adalah Jasri Abdullah Maron, 76 tahun, asal Kabupaten 50 Kota, dan Saifuddin Wirdas Tampe, 60 tahun. Keduanya lebih dulu dipulangkan ke Indonesia bersama jemaah haji debarkasi Banten, kloter JKB-15, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat melalui penerbangan lanjutan dari Jakarta. Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM, suasana haru dan bahagia langsung terasa nih. Kedua kedatangan kedua jemaah tersebut disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, beserta jajaran Kepala Kantor Kementerian Agama dari daerah asal jemaah, dan tentu saja keluarga yang udah menunggu ya dengan penuh rindu. Senyum dan pelukan hangat menjadi gambaran kebahagiaan yang mewarnai momen tersebut nih, teman berdua. Rifki mengungkapkan rasa syukur karena kedua jemaah dapat kembali ke kampung halaman dalam kondisi yang baik setelah menjalani perawatan di Arab Saudi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Urusan Haji atau KUH yang telah mendampingi proses pemulangan hingga para jemaah tiba dengan selamat di Padang. Menurutnya teman Pro 2, kepulangan ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi semua pihak. Kebahagiaan itu terlihat jelas dari raut wajah kedua jemaah sesaat setelah menginjakan kaki di Ranah Minang. Rifki mengatakan senyum yang terus terpancar menunjukkan betapa besar kerinduan mereka untuk kembali bertemu keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji sekaligus masa perawatan ya teman Rodo ya. Momen tersebut juga menggambarkan perasaan yang umumnya dirasakan para jemaah ketika akhirnya kembali ke tanah air.

Sebelum pulang, Jasri Abdullah Maran menjalani perawatan di Saudi German Hospital Madinah dengan diagnosis pasca tindakan post-percutaneous coronary intervention atau post-PCI. Ia sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit di Makkah pada 13 hingga 18 Juni 2026 sebelum dipindahkan ke Hotel Tanazul di Madinah hingga dinyatakan layak terbang. Setelah kesehatannya membaik, ini teman berdoa, Jasri diterbangkan ke Indonesia dan melanjutkan perjalanan ke Padang menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA148 yang mendarat di BIM pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Saifuddin Wirdas Tampe dirawat di Al-Nur Specialist Hospital karena gangguan asma. Setelah kondisinya pulih dan dinyatakan layak terbang, nih, teman berdoa, ia juga dipulangkan bersama kloter JKB-15 dan tiba di BIM Minangkabau dengan pesawat Garuda Indonesia GA-162 yang tiba pada pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Jadi, kepulangan Jasri dan Saifuddin ini menjadi bukti komitmen pemerintah, ya, teman berdoa, dalam memastikan seluruh jemaah haji mendapatkan pendampingan hingga kembali ke daerah asal masing-masing. Saat ini masih terdapat 5 jemaah ada embarkasi Padang yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas kesehatan serta kantor urusan haji Indonesia di Arab Saudi terus memantau perkembangan mereka. Harapannya seluruh jemaah yang masih dirawat dapat segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di Ranah Mina. Kita doakan sama-sama ya teman berdua.

0: Janganlah kakak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Weh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Oke, okay, next ya, teman Prodoa, kita aku bakal share ya informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Kamis 25 Juni 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id.

Kita simak dulu cuaca hari ini teman Pro2 biar aktivitas makin lancar dan aman ya. Cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup dibilang beragam, enggak ya teman Pro2 ya. Ini kita mulai dari pesisir selatan. Diprediksi hari ini hujan ringan, lalu Solo dan Sijunjung juga hujan ringan teman Pro2 dengan kisaran suhu antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Ini cukup adem teman Pro2 karena memang enggak terlalu panas ya untuk ketiga wilayah ini. Untuk tanah datar, yang mau ke tanah datar berawan hari ini teman Pro2, tapi yang mau ke Padang Pariaman hujan ringan. Agam juga hujan ringan, 50 kota juga sama, 21 hingga 27 derajat Celcius. Yang mau ke Mentawai hari ini diprediksi berawan, Pasaman juga berawan, Dharmasraya juga berawan dengan kelembapan 71 hingga 99% teman Pro2. Ini cukup lembab tapi nggak bikin pakaian kamu basah, jadi tetap kering. Solo Selatan, hujan ringan teman Pro2, hari ini Pasaman Barat berawan, Kota Padang juga diprediksi hujan ringan 21 hingga 26 derajat Celcius, ini cukup adem ya, enak banget ngopi nih teman Pro2 karena adem. Kota Solo, Sawalunto, itu hujan ringan, Bukit Tinggi juga hujan ringan, tapi Padang Panjang ini berawan 19 hingga 24 derajat Celcius. Pariaman juga berawan 25 hingga 28 derajat Celcius dan Payakumbu diprediksi hari ini hujan ringan.

Buat kalian teman berdua yang tinggal di Padang dan sekitarnya ya, penting banget nih buat update terus soal kondisi cuaca. Kadang cuaca di kota kita ini suka nggak tertebak ya. Jadi jangan sampai rencana nongkrong atau traveling kalian berantakan cuma gara-gara salah prediksi cuaca. Jadi kalau kalian salah prediksi cuaca ya kalian nyalain diri sendiri, jangan nyalain orang lain karena kalian yang salah gitu. Pokoknya selalu pantau terus teman berdua situs resmi BMKG biar kalian punya persiapan yang matang ya. Hari ini kondisi cuaca di Kota Padang cenderung bervariasi dari berawan sampai ada potensi udara kabur juga ya. Jadi kalau kalian punya agenda di luar ruangan, mending siap-siap sedia payung atau jas hujan di tas teman berdua. Cuaca emang lagi agak galau nih, jadi jangan sampai lengah sama perubahan suhu yang mendadak ya. Jadi kalau cuaca galau, kalian jangan galau, kalian harus tetap happy. Pokoknya buat yang berencana healing atau ada acara di luar, penting banget buat cek update cuaca per jam nih teman berdua, karena tiap jam tuh bisa berubah. Di situs BMKG informasinya lengkap banget, mulai dari suhu, kelembapan, sampai arah angin ya. Jadi kalian bisa lebih tenang nentuin jam berapa yang paling pas untuk cabut dari rumah supaya nggak kejebak hujan di jalan ya. Nggak cuma soal hujan teman berdua, pantauan udara kabur atau potensi cuaca ekstrim lainnya juga bakal diinformasikan lewat update berkala dari BMKG. Buat anak muda yang aktif banget di media sosial, kalian juga bisa follow aku @info_bmkg teman berdua di Instagram ataupun di X ya, atau Twitter namanya dulu ya. Update dari sana biasanya gercep banget nih buat kalian yang antisipasi sebelum berangkat beraktivitas hari ini. Pokoknya ingat ya teman Prodo ya, jangan cuma ngandelin firasat atau perasaan aja kalau mau pergi-pergi ke sana kemari ya. Nggak bisa gitu. Data akur dari BMKG itu jauh lebih bisa diandalkan daripada sekedar mendebak-debak langit gitu. Kalian ya nebak isi hati pacar kalian atau pasangan kalian gak bisa. Gimana nebak-debak langit? Bahkan dengan modal info cuaca yang valid teman berdua, kegiatan kalian pasti jauh lebih produktif dan minim hambatan ya. Cuaca pokoknya boleh gak menentu nih, tapi dengan informasi yang tepat dan sikap waspada, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar, tetap semangat, tetap waspada. Yang tadi begadang, kalau bisa tidur gitu. Kalau lanjut kerja ya ngopi gitu ya. Pokoknya.